0: Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG

0: kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa. Pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal, dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
1: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 300 mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan kasutan kita tertutup di setiap bambuan kondisinya seperti Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 palmuni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
6: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
5: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama dan ditaksikan

0: Sir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
4: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
3: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
5: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
3: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
6: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
3: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
8: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time.
9: Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak cukup normal. Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ya, terima kasih mendengarkan Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Putra Timur dengan Romansa Kekasih baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Kita menuju informasi berikutnya, pendengar, di mana kekayaan budaya Nusantara kembali hadir melalui pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pagelaran ini digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026. Pagelaran tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 387 penari dari berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Sejumlah tarian yang ditampilkan antara lain tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Head Marketing Sabang Merauke, Arif, mengatakan para penari telah menjalani latihan selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif menambahkan sejumlah artis turut ambil bagian dalam pagelaran tersebut, diantaranya Raisa dan Yura Yunita. Selain tarian, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Kolaborasi tersebut semakin memperkuat kemasan pertunjukan yang menampilkan kain seni Nusantara. Sementara itu, salah seorang penari asal Papua Tengah, Jamaluddin Al-Afghani atau akrab disapa Gani, mengaku bangga terpilih mengikuti pagelaran tersebut. Ia mengatakan dirinya mengikuti proses audisi selama sepekan di Jakarta sebelum akhirnya terpilih menjadi bagian dari pertunjukan. Menurut Gani, persiapan untuk tampil dalam pagelaran tersebut telah dilakukan dengan baik. Ia berharap keberadaan pertunjukan ini turut menjaga kelestarian tarian tradisional Indonesia. Ia mengatakan persiapan dilakukan cukup lama, termasuk menjalani karantina dan latihan selama 3 bulan. Dari pantauan RRI, para penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang berlangsung spektakuler. Tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar Pro 1 Tarakan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI saat ini turut mengubah cara kejahatan cyber. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam acara Kasper Skies Academic Partner Summit 2026. Seperti dicontohkan Momenkom Digi, yakni dalam tindak kejahatan cyber yang memanfaatkan deepfake dan rekayasa sosial. Tindakan kejahatan dengan memanfaatkan AI tersebut membuat penipuan semakin sulit dikenali. Untuk itu, keamanan cyber ditekankannya bukan baru dapat ditangani setelah serangan terjadi. Namun, Nezar menegaskan bahwa keamanan cyber harus dirancang sejak awal dalam pembangunan teknologi dan platform digital. Dalam perkembangan AI, lebih lanjut, Wamenkom Digi menuturkan bahwa dampaknya tidak hanya untuk memperkuat kemampuan pertahanan cyber. Namun dengan semakin berkembangnya AI, ia menilai juga akan berdampak pada perluasan kemampuan pelaku kejahatan. Menurutnya, deepfake dan model AI canggih telah menjadi teknologi yang dapat digunakan semua orang untuk melakukan kejahatan cyber. Untuk merespon ancaman tersebut, Kemkom Digi mendorong tata kelola keamanan AI yang membangun ketahanan tanpa menghambat inovasi. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Peringkat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian PMK mendorong penguatan sinergi Pentahelix melalui Indonesia Disaster Management Summit atau DMS untuk memperkuat penanggulangan bencana nasional. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Mary Evriana, menyebut DMS menjadi forum konsultasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, forum tersebut membahas pengembangan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil pelaksanaan DMS pada akhir 2025. Hasil pembahasan DMS 2025 sebelumnya telah disusun dalam laporan dan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan penguatan kebijakan. Mary juga mengatakan bahwa sinergi diperlukan sejak pra-bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana untuk memperkuat penanganan secara terpadu. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai resiko bencana di Indonesia. Mary mengatakan DMS direncanakan menjadi agenda tahunan yang digelar setiap akhir tahun sebagai evaluasi penanggulangan bencana. Forum tersebut menjadi sarana mengevaluasi kejadian bencana sepanjang tahun, sekaligus memperbaiki langkah penanganan untuk tahun berikutnya. Ia menilai perubahan iklim turut berdampak terhadap meningkatnya resiko bencana yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Namun pengalaman dari setiap kejadian bencana dapat menjadi pembelajaran bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Indonesia.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menuju informasi olahraga, di mana Persija Jakarta resmi merekrut striker Swedia Alexander Jeremijev selama 2 musim mendatang. Pemain berpostur 192 cm itu membawa pengalaman Eropa dan ambisi memperkuat lini serang Macan Kemayoran. Karir Alex dimulai bersama Orgrete pada 2012, kemudian memperkuat Kividing FIF setahun berikutnya. Dia lalu membela Häcken Malmö sebelum kembali memperkuat Häcken pada 2019. Alex meninggalkan Swedia dan memperkuat Dynamo Dresden di Jerman hingga 2021. Pada 2020, ia dipinjamkan ke FC Twente sebelum kembali memperkuat Häcken. Selanjutnya, ia bermain di Yunani bersama Panathinaikos sejak musim 2023. Lalu dipinjamkan ke Levadiakos yang kemudian memperkuat PAOK pada 2026 sebelum bergabung dengan Persija musim ini. Berbekal pengalaman Eropa, Alex pernah tampil di Swedia, Jerman, Belanda, dan Yunani yang memperkuat timnas Swedia pada 2019. Alex pernah menjadi top skor Liga Swedia pada musim 2021-2022 dengan 22 gol. Ia juga meraih 6 gelar bergengsi di Swedia dan Yunani. Alex bergabung dengan Persija dengan pengalaman dan ambisi besar. Ia antusias menyambut kesempatan meraih prestasi bersama klub barunya. Informasi olahraga tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses tentunya untuk informasi-informasi up to date dan menarik lainnya.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar Pro 1 Tarakanal, informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi olahraga sepak bola Liga 1 atau Ligue 1 Prancis ya, di mana Paris Saint-Germain mengubah jadwal pembuka Liga 1 atau Ligue 1 menjadi laga tandang ke markas Rennes. Perubahan dilakukan sambil menunggu revisi jadwal pertandingan kandang mereka. Melansir dari laman PSG, jadwal diubah karena rumput Parc des Princes rusak akibat cuaca panas ekstrim. Ligue de Football Profesional mengambil keputusan melakukan inspeksi lapangan pada 19 Agustus 2026. PSG sebelumnya sempat menghadapi MU dalam laga pramusim 2 minggu lalu. Manajemen mengakui cuaca ekstrim merusak permukaan lapangan. Musim panas di Prancis dimulai Juli, krisis lingkungan turut berdampak langsung terhadap penyelenggaraan berbagai ajang olahraga. Kondisi lapangan saat ini belum mampu menjamin keselamatan pemain, perbaikan segera diperlukan sebelum pertandingan berlangsung kembali. PSG berpacu dengan waktu membenahi lapangan Parc des Princes. Lapangan harus layak sebelum menjamu AS Monaco pada 4 September. Skuad Luis Enrique harus tetap fokus meraih poin meski menghadapi masalah lapangan. PSG mengorbankan laga kandang pertama. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan. Kenal informasi dan inspirasi lagu Diohau dengan Hati dan Belati mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda pada Tarakan bagi hari ini. Dan setelah ini akan ada rekan kami Eri Susanto ya, yang akan menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya dengan program dan juga informasi yang sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Jadi tetap stay di Pro 1 karena akan ada Mas Heri Susanto ya yang akan menemani Anda. Dan saya Rigita Bapak pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, saya Heri Susanto, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti diantaranya, lagu informasi akan menyapa Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga ada musik tradisional dan informasi budaya di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat kami sampaikan informasi bersama Pro 3, yaitu Dinamika Olahraga. Berita Paguntaka dapat Anda ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan setelah Berita Paguntaka, rangkaian lagu dangdut, ya, Pro Dangdut akan menyapa Anda hingga pukul 15 nanti. Baik, itulah beberapa acara yang dapat Anda ikuti pendengar di edisi hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Baik, lagu dan informasi akan kami hadirkan. Yang pertama dari Chandra Darusman, duet dengan Faris RM, Dunia di Batas Senja.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

lagu dari Neurotic ya, dengan Berwarna, membawa kita ke menit 19 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi mendengar mengenai Menteri Pendayagunaan Aparatur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak MPPPA, ini Arifah Fauzi menegaskan perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa NTT. Ia menilai kelompok tersebut memiliki kebutuhan khusus sehingga perlindungan harus dipastikan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Arifah mengatakan perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan sesama penanganan bencana. Kebutuhan tersebut meliputi pengungsian, pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan dukungan psikososial. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data yang didapatkan Kementerian PPPA, per 18 Agustus 2026 dari 70 korban meninggal dunia, terdapat 14 anak dan 34 perempuan dewasa. Arifah menilai kondisi tersebut menunjukkan perempuan dan anak menjadi kelompok yang sangat terdampak sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam setiap tahapan penanganan bencana. Ia mendorong percepatan pendataan pengungsi secara terpilah untuk memastikan bantuan dan perlindungan diberikan secara tepat sasaran. Kementerian PPPA juga menyoroti laporan dugaan kekerasan seksual di lokasi pengungsian mandiri di Kabupaten Sika yang masih dalam proses koordinasi. Kementerian PPPA memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan ruang aman serta dukungan psikososial selama tanggap darurat, dan upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama BNPB, Kementerian, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan masyarakat. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Baik pendengar di mana berada berada, lagu dan informasi masih menemani Anda di Tarakan siang ini. Informasi kali ini yaitu terkait dengan Menteri Kementerian PU ini mengerahkan pompa tangki air untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Barat. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Dan sejumlah pompa, tangki, hingga personil dikerahkan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung penanganan karhutla. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau, khususnya di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan di lapangan. Melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 1 dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Kalimantan Barat, Kementerian PU mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi kondisi tersebut. Saat ini pemerintah Kabupaten Kuburaya telah menetapkan status darurat bencana karhutla. Kementerian PU pun menyalurkan sejumlah bantuan pompa serta mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau. Kementerian PU juga menerjunkan personel di wilayah Ketapang dan Kuburaya untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dari sisi sumber daya air maupun infrastruktur. Kepala BWS Kalimantan 1 yaitu M. Tahid mengatakan, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD dan pemerintah daerah telah dilakukan sejak kondisi kekeringan mulai menunjukkan dampak serius. Selain itu, menurut Tahid, musim kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino meningkatkan risiko kebakaran di wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan di wilayah pesisir Kalimantan Barat yang memiliki banyak lahan gambut dan relatif sulit ditangani ketika terbakar. Informasi mendengar untuk Anda siang hari ini dari rri.co.id.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan Kementerian Pendidikan ya, ini menyampaikan bahwa Sekolah Garuda ini untuk mengasah talenta menjadi pemain utama di pasar dunia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini menetapkan arah jangka panjang untuk memastikan talenta Indonesia mampu bersaing hingga menjadi pemain utama di pasar dunia. Langkah strategis ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti-Saintek ya, yaitu Ardi Vindiartini ini mengatakan, masa depan Indonesia dibangun bukan hanya dari kekayaan sumber daya alam, melainkan juga dari kekuatan sumber daya manusia, kreativitas, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, pihaknya memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pendidikan, sains, dan teknologi yang mampu menghasilkan talenta unggul serta inovatif dengan dampak yang nyata. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan fondasi utama, tempat lahirnya para peneliti, inovator, entrepreneur, dan talenta kreatif yang akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, membangun ekonomi kreatif pada akhirnya adalah membangun manusianya. Menyiapkan talenta sejati ini menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui program SMA Unggul Garuda yang memperluas kesempatan bagi generasi muda bertalenta untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkembang menjadi talenta unggul yang siap melanjutkan pendidikan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia menegaskan talenta-talenta inilah yang nantinya akan tumbuh, berkolaborasi, melakukan riset, menciptakan inovasi dan menghasilkan karya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menembus pasar global. Disampaikan pula oleh Ardi Vindiartini bahwa talenta semangat ini Dikti Saintek ini berdampak bertujuan menghubungkan seluruh elemen pendidikan, sains, teknologi dan riset, inovasi dan talenta untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing bangsa di kancah internasional. Kemendikti Saintek ini menekankan bahwa Indonesia harus memiliki paradigma baru dalam perekonomian global, bukan sekedar sebagai sasaran produk asing ya. Dan pihaknya juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak cukup untuk menjadi pasar, Indonesia harus menjadi bangsa yang menciptakan, berinovasi dan menjadi pemain utama di pasar dunia. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya, pendengar di Marbuana Berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan siang ini. Dan pukul 11.03 menit waktu Indonesia Tengah, selanjutnya ke ruang negara Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu daerah dan juga informasi terkait dengan seni, budaya yang ada di seluruh tanah air. Tetaplah bersama kami di Pro 1, RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, untuk siang hari ini kami akan hadirkan informasi juga lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat ya. Untuk Anda yang ada di Tarakan maupun di Kalimantan Utara, mudah-mudahan juga lagu yang kami hadirkan bisa menjadi pengobat rasa rindu Anda akan kampung halaman. Yang pertama dari Alan dengan Larwi Sanju.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Baik, berdengar di mana-mana berada, informasi terkait dengan tradisi ataupun keunikan yang ada di wilayah Sumatera Barat yang hingga saat ini masih eksis akan kami sampaikan untuk Anda. Ya, budaya dan tradisi Sumatera Barat memang sangat beragam ya dan unik. Hal inilah yang menyebabkan para wisatawan ingin datang ke Bali. Dan beberapa tradisi yang membuat wisatawan ini sangat tertarik yaitu yang pertama ada Pacu Jawi ya. Jadi kalau Pacu Jawi ini mirip karapan sapi ya kalau di Madura. Salah satu tradisi unik ini menjadi favorit yang ada di Sumatera Barat atau Pacu Jawi ya. Jadi Pacu Jawi ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat tanah datar khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Tarap, Rambatan, Limokaum, dan juga Pariangan. Selain itu Pacu Jawi juga dilaksanakan di wilayah Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Sekilas Pacu Jawi ini mirip dengan karapan sapi dari Madura, namun yang membedakan keduanya adalah lahan yang digunakan. Jika karapan sapi menggunakan sawah yang kering, maka Pacu Jawi menggunakan sawah yang basah dan berlumpur. Selain itu, untuk mempercepat lari sapi, para joki Pacu Jawi ini tidak menggunakan tongkat seperti karapan sapi, dan mereka biasanya dengan menggigit ekor sapi tersebut. Kemudian tradisi berikutnya yaitu ada Maulid Nabi di Pariaman. Jika lazimnya peringatan Maulid Nabi ini dilakukan dengan ceramah dan tabligh akbar, berbeda dengan daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di daerah ini peringatan Maulid Nabi dilakukan dengan cara yang khas dan sama sekali berbeda. Kegiatan ini dilakukan secara maraton, bergiliran dari satu surau ke surau lainnya. Pelaksananya sendiri dilakukan selama 2 hari, biasanya pada hari Sabtu dan juga Minggu. Baik, sebelum kami hadirkan kembali informasi terkait dengan tradisi unik yang ada di Sumatera Barat, kami hadirkan lagu Daerah Minang ya, dengan Banyak Tingkah dari Edi Cotok.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, untuk informasi berikutnya masih terkait dengan tradisi unik yang ada di wilayah Sumatera Barat yang hingga saat ini masih eksis ya, yaitu berikutnya adalah Basapa. Nah, tradisi Basapa ini adalah kegiatan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan Basapa ini dilakukan masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih terhadap Syekh Burhanuddin atas jasanya mengembangkan ajaran Islam di Minangkabau. Tradisi berikutnya ada namanya Baburu Babi ya. Baburu Babi atau dalam bahasa Indonesia berburu babi adalah tradisi yang sudah turun-temurun yang ada di kalangan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh kaum muda. Berburu ini berbeda dengan cara berburu lainnya pada umumnya. Di sini masyarakat yang berburu ini menggunakan anjing ya untuk menangkap babi hutan yang merusak tanaman para petani. Tradisi berikutnya ada namanya Balimau. Ini adalah tradisi mandi membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di lubuak atau sungai. Selain itu, Balimau juga memiliki makna lainnya, yaitu mensucikan batin dan bermaaf-maafan satu sama lain sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Baik, lagu berikutnya kami hadirkan dari Yuma S dengan Babutiah Mato.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya yeah. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Lagu dari Tiaramon dan Eli Kasim ya, Badidin, sudah kita dengarkan dan membawa kita ke menit 50 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terkait informasi, terkait dengan tradisi yang unik ya di wilayah Sumatera Barat, kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini tradisi dengan nama Makan Bajamba, ini sering juga disebut dengan Makan Barapak ya. Tradisi ini sampai sekarang masih jamak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Makan Bajamba ini adalah tradisi makan dengan cara makan bersama di sebuah tempat, biasanya dilakukan pada hari besar Islam, upacara adat, dan acara-acara penting lainnya. Tradisi makan Bajamba diperkirakan masuk ke Sumatera Barat seiring dengan masuknya Islam ke ranah Minang pada abad ke-7, maka tidak heran banyak adab dalam makan Bajamba yang sesuai dengan syariat Islam. Tradisi berikutnya adalah turun mandi. Ini adalah salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia, sekaligus memperkenalkan kepada lingkungan sekitar bahwa telah lahir seorang anak dari sebuah keluarga atau suku. Dan tradisi selanjutnya adalah Batagak Kudo-Kudo. Ini adalah salah satu rangkaian panjang dari tradisi masyarakat Minangkabau dalam membangun rumah. Upacara Batagak Kudo-Kudo sendiri dilakukan saat sebuah rumah baru akan baru dipasang kuda-kuda. Biasanya upacara ini mirip dengan Baralek dengan mengundang orang kampung dan sanak famili. Kado yang biasanya dibawakan oleh para tamu undangan adalah seng atau atap untuk rumah. Tradisi lainnya yaitu ada Batagak Pangulu. Ini masyarakat etnis Minangkabau hidup dalam sebuah budaya yang bersuku dan berkaum. Setiap suku biasanya memiliki seorang penghulu suku dan datua. Ketika sebuah suku atau kaum mengangkat pimpinan kaumnya yang baru, maka diadakanlah upacara Batagak Pangulu. Itulah benar beberapa tradisi unik yang ada di wilayah Sumatera Barat yang hingga saat ini masih eksis ya untuk masyarakat Minangkabau khususnya. Informasi untuk Anda pendengar dari saribundo.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Mak Pono ya dengan Babi Nitiko.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell trying to readdress the balance? Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai

0: 3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
4: Sebetulnya sama konsepnya adalah kita basisnya data, jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya update, ya selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara, ini enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan, makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
3: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di Marbana Berada, Pro 1 RRI Tarakan, masih kami menemani Anda dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi berikutnya pendengar kami hadirkan, yaitu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini mengganggu penerbangan, sejumlah rute di Kalimantan dibatalkan. Sederet penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, ini menyampaikan asap banyak membuat jarak pandang atau visibility menjadi terganggu. Jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers yang diterima RRI Jumat 21 Agustus 2026. Dan dari hasil pantauan, asap tebal paling berdampak pada operasional Bandara Singkawang atau SKJ dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan. Pembatalan penerbangan dilaksanakan pada 16 Agustus 2026 dan jarak pandang sekitar 3.000 meter. Penerbangan Transnusa ini terdampak dengan jumlah 174 penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Singkawang SKJ ini, dan 153 penumpang ini jurusan dari Singkawang ke Jakarta ini juga menjadi atau mendapatkan dampak dari pembatalan tersebut. Kemudian juga Super Airjet terdampak dengan 180 penumpang CGK SKJ dan juga 87 penumpang. Pada 18 Agustus 2026, jarak pandang sekitar 2.000 meter. Transnusa ini terdampak masing-masing 174 penumpang dari rute Jakarta dan Singkawang, kemudian Singkawang-Jakarta. Sedangkan Super Airjet masing-masing 180 dan 179 penumpang pada 19 Agustus dengan jarak pandang sekitar 2.500 meter. Transnusa ini terdampak masing-masing 164 dan 165 penumpang pada rute Jakarta-Singkawang. Penumpang terdampak memperoleh penanganan berupa full refund dan perubahan tanggal penerbangan secara gratis hingga 7 hari ke depan. Di Kalimantan Timur, pemantauan dilakukan 7 bandar udara, yakni Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, APT Pranoto, Kalimarau, Nusantara, Datah Dawai, Maratua, dan Melalan. Bandara Nusantara, Datah Dawai, Maratua, dan Melalan ini beroperasi normal, sementara bandara lainnya harus terus dilakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah, pemantauan dilakukan di sejumlah bandara diantaranya Cilikriwut, Iskandar, Haji Hasan, HM Sidik, Tumbang Samba, Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Sanggu, dan Bandara Khusus Puruk Cahu. Bandara Timban Samba dan Bandara Khusus Puruk Cahu beroperasi normal. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan kebakaran hutan dan lahan mengganggu penerbangan, sejumlah rute di Kalimantan dibatalkan. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu Let's Talk About Love.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease.
1: Tapi namun mungkin Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular.
2: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga para kader kesehatan dalam pertemuan lintas sektor triwulan 3 Puskesmas Pemburungan sekaligus penggalangan komitmen STBM ODF di kantor kecamatan Tarakan Timur Kamis pagi. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tarakan Irwan Iwanda menegaskan bahwa indikator pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh Puskesmas sendirian. Selain mengejar target Open Defection Free atau ODF, demi menunjang penilaian kota sehat, tantangan utama saat ini adalah tren triple burden disease dan pergeseran usia penderita penyakit tidak menular. Ia mengingatkan partisipasi aktif masyarakat dan jajaran kelurahan sangat vital untuk memperkuat deteksi dini kesehatan sejak tingkat keluarga.
1: Tapi namun mungkin Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular, ya. Karena tantangannya skala perilaku kesehatan, ya, lingkungan kesehatan itu juga sangat mempengaruhi peningkatnya derajat kesehatan. Jadi sekarang Indonesia ini mengalami triple burden disease, ya. Menular bisa kita tekan, tetapi penyakit tidak menular ini memang juga semakin meningkat. Tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat dan screening sejak dini di level masyarakat dan keluarga.
2: Melalui komitmen bersama ini, Dinas Kesehatan Tarakan berharap seluruh pihak tidak bosan memberikan masukan dan kolaborasi sehingga permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pemburungan dapat terselesaikan dengan optimal. Setiawi Dedi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKU KMP Tarakan, Yudi, meminta Dinas Lingkungan Hidup Tarakan dapat menjadwalkan pengambilan kontainer di Pasar Tenguyun menjadi setiap hari untuk mengatasi penumpukan sampah di pasar.
3: Sementara kontainer ini bukan setiap hari diambil, 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah tenggara dalam kemarin. Ini juga sudah kami tindak lanjuti koordinasi ke DLH.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan DKU KMP Tarakan merespon keluhan pedagang Pasar Tenguyun terkait tumpukan sampah yang kembali menumpuk beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKU KMP Tarakan, Yudi, mengatakan penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup belum rutin setiap hari. Yudi menjelaskan saat ini pengelolaan kebersihan di dalam pasar menjadi kewenangan DKU KMP Tarakan melalui 7 orang petugas, namun 2 orang mengundurkan diri sehingga yang efektif saat ini tersisa 4 hingga 5 orang. Adapun tugas petugas hanya mengangkut sampah pedagang dari los ke kontainer yang disediakan di dalam pasar, sementara kontainer tersebut merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup.
3: Sementara kontainer ini bukan setiap hari diambil, 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah tenggara dalam kemarin. Ini juga sudah kami tindak lanjuti koordinasi ke DLH.
5: Hari ini per hari ya.
3: Sudah kami surati juga kalau bisa minta terapa kontainer sehari sekali, biar kami maksimal juga. Makanya bukan mereka tidak mau ngambil, gerobak kami penuh, teman-teman standby di sini, kami tidak boleh buang nih, ya kan? Sudah kami sarankan tadi di teman-teman, pakai peti-peti juga tidak diizinkan, harus di dalam situ.
4: Menurutnya, masalah semakin bertambah karena pintu transfer depo di belakang pasar yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah semesta saat ini ditutup. Akibatnya warga ikut membuang ke kontainer pasar. Ia menyebut pedagang tidak diperbolehkan membuang sampah di luar kontainer, termasuk menggunakan peti kayu sebagai tempat penampungan sementara. Usulan itu sempat diajukan saat rapat dengan petugas kebersihan namun tidak diizinkan. DKUKMP Tarakan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang berjanji akan segera menurunkan armada untuk menarik kontainer. Adapun terkait iuran, Yudi menegaskan tidak ada iuran khusus sampah di pasar. Pedagang hanya membayar sewa lapak sebesar Rp81.000 per bulan dan sewa kios sebesar Rp100.000 per bulan hingga Rp125.000 per bulan. Saat ini jumlah lapak terdata sekitar 400 dan kios sekitar 200, namun tidak semua beroperasi. Yudi berharap jika pengambilan kontainer bisa dilakukan setiap hari, persoalan sampah di Pasar Tenguyun tidak akan berulang. Ini merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Badan Narkotika Nasional Kota, BNNK Tarakan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika yang kian masif melalui peran sistem keamanan lingkungan atau Siskamling.
6: Pemerintah daerah kita harapkan mendukung penuh untuk mengaktifkan kembali pos-pos Kamling.
7: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotik yang kian masif melalui peran sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Kepala BNNK Tarakan Ivan Maternik mengatakan pemerintah kota Pemkot Tarakan memiliki peran penting dalam mengaktifkan Siskamling di setiap rukun tetangga atau RT. Melalui Siskamling, menurut Ivan, masyarakat tentu memiliki andil dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotik di lingkungan sekitarnya.
6: Jadi saya kembali tadi untuk keaktifan pos-pos Kamling ini kita serahkan untuk ke pemerintah daerah. Tidak ada kewenangan masing-masing, jadi untuk pemerintah daerah kita harapkan mendukung penuh untuk mengaktifkan kembali pos-pos Kamling mulai dari Pak Wali Kota, didukung oleh Dewan, ke Pak Camat, ke Pak Lurah, ke Pak RT untuk berperan aktif.
7: Oleh karenanya melalui Siskamling, Ivan berharap para pengedar narkotik maupun aktivitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotik di lingkungan rukun tetangga bisa terpantau, sehingga mudah ditindak oleh petugas baik itu dari BNN maupun kepolisian. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 paket sabu yang ditemukan di lantai sebuah rumah di Jalan Sumit Pantai RT28, Kelurahan Sumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, masih menjadi bagian dari pengembangan penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan.
8: Melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial S alias E di rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas peredaran narkotika.
9: Sebanyak 15 paket sabu yang ditemukan di lantai sebuah rumah di Jalan Sumit Pantai RT28, Kelurahan Sumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, masih menjadi bagian dari pengembangan penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan. Paket dengan berat bruto 4,41 gram itu ditemukan tidak jauh dari posisi S alias E yang diamankan polisi pada pengungkapan pada 18 Juli lalu. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas melalui Kasihumas Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di sebuah rumah di kawasan Sumit Pantai. Tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan bersama

0: KPK. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan aktivitas transaksi narkotika di sebuah rumah di wilayah tersebut. Melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial S alias E di rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas peredaran narkotika. Petugas menemukan 15 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang berada di lantai rumah tidak jauh dari lokasi tersangka saat diamankan. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tarakan untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu meliputi 15 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 gram. Kemudian satu unit telepon genggam Samsung warna hitam, satu buah timbangan digital merek Camry warna hitam, satu buah gunting, satu buah dompet warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp400.000.
1: Keberadaan timbangan digital menjadi salah satu bagian yang turut diperiksa penyidik. Kendati ditemukan bersama barang bukti narkotika, polisi belum menyimpulkan fungsi alat tersebut dalam perkara sebelum seluruh rangkaian penyidikan selesai. Rusli mengungkapkan barang bukti yang diduga sabu juga menjalani pemeriksaan menggunakan test kit. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan positif metapetamin. Pemeriksaan terhadap S alias E turut dilakukan dan hasil tes urinnya juga positif mengandung metapetamin. Ditegaskan Rusli, S alias E kini diproses dengan sangkaan pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease. Badan Narkotika Nasional Kota BNN Kota Tarakan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika yang kian masif melalui peran sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian berita Paguntaka.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3

hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Baik pendengar di Marbana Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk menikmati rangkaian lagu dangdut di acara Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana pun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Tarakan. Dan untuk Anda juga yang siang hari ini live TikTok RRI Tarakan, juga yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz ya, yang ada di Tanjung Silor sana, silakan bergabung bersama kami. Dan saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dangdut bisa Anda request ya, yang mau telepon di 0821-5320-9845 boleh, mau gabung lewat live TikTok RRI Tarakan juga boleh. Ya, mungkin bisa komen-komen di situ dan juga dibantu komen, share, mungkin salam-salam juga boleh ya. Kita akan jalin silaturahmi lewat udara dan di media sosial di acara Pro Dangdut ya. Lagu pembuka ya untuk mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Kita pilihkan yang mana nih ya? Ya, lagunya dari Titik Nur kita hadirkan mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut edisi hari ini, hari Sabtu weekend tanggal 22 Agustus 2026. Titik Nur, lagunya adalah

0: Satu lagu dari Titik Nur ya, lagu lama yang masih cukup enak kita dengarkan ya di siang hari ini di acara Prodang Pro 1 RRI Tarakan. Brau retak ya. Untuk kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya, request lagu, mau salam-salam juga boleh ya. Mau gabung lewat jalur telepon 0821-5320-9845 juga boleh ya. Pokoknya kita berikan yang terbaik untuk para sahabat-sahabat yang suka lagu dangdut ya. Baik, kita juga akan menyapa kawan-kawan yang sudah bergabung. Baik, ini kita dahulukan yang lain telepon ya. Untuk like TikTok nanti kita akan coba sapa. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waduh, iki. Piye Mas Agus?
1: Ape-ape wae panas betul nih.
0: Panas betul ya, wis padha. Tapi Kampung 4 adem.
1: Apa?
0: Kampung 4 adem.
1: Kampung
0: 4 adem
1: jelas dengan jelas AC.
0: Astaga. Ngerti
1: ya,
0: Mas. Ayo, mau ke Karang Kampung Bugis juga gak apa-apa le sampean ngundang. Kita ini pokoknya partai
1: ikut. Yang paling enak tidak ditanya aja di rumah aja. Wah. Hati adem dengarkan radio RRI.
0: Iya. Masuk.
1: aku jalan lagu lagi ya. Yep. Lagu ini Jeki apa pola?
0: Jeki.
1: Ya, nyanyi Rita Sugiyato.
0: Oke, Mas Agus.
1: Ese, salam-salam itu kak.
0: Oleh, monggo.
1: Salam pertama untuk Mas Heri ya, sekeluarga ya.
0: Matur nuwun.
1: Terus untuk Mbak Kersi, Mbak semuanya lah pokoknya yang di Radio RRI Kono ya. Assalamualaikum.
0: Ya, Martanuan. Oke, Mas Agus.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia kita yang ada di Kampung Bugis ya, Tarakan ya. Sudah ada Mas Agus Darmawan, lagunya Jeki Jeki. Kita coba carikan Mas Agus ya. Kita akan sapa lagi ya teman-teman yang gabung di live TikTok ya. Yang pertama Mas Diono, terima kasih atas gabungannya. Oke, kita sudah numpuk nih pokoknya yang ngantri yang mau disapa ya di live TikTok maupun di udara ya. Yang pertama terima kasih buat KRT 04 sudah bergabung, anak rantau 42 Erwin Iwin. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bang Heri, Irawan Edmond ya, Irawan Edmond. Waalaikumsalam Mas Irawan, mudah-mudahan sehat selalu ya dimanapun berada. Menjadi pejuang pokoknya ya. Mas Yono yang ada di Ponorogo sudah hadir, terima kasih Mas Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, lagunya apa Mas Yono? Kalau mau request monggo ya. Kemudian juga ada Mbak Rahma ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu ya kak? Boleh, silahkan ditulis di kolom komentar live TikToknya ya. Kemudian juga Irawan request lagunya Rita Sugiarto Biduan. Waduh, ini tadi Marita Sugiarto sudah diminta Jeki ya dari Mas Agus Darmawan. Nanti kita coba carikan, mungkin judulnya sama tapi mungkin dari penyanyi yang berbeda. Oke, Mas Darmawan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Kemudian juga untuk yang lainnya, terima kasih yang sudah bergabung. Yang sudah gabung juga tap-tapnya biar tambah banyak penggemarnya ya. Mas Diono katanya selalu hadir. Terima kasih, matur nuwun dari Kota Reok ya. Mbak Titi kapan jadwalnya ya? Oh Mbak Diti toh, Mbak Diti Ocha. Mbak Diti jadwalnya apa ya Mbak Diti hari ini? Kita coba cekkan jadwalnya. Mbak Diti hari ini hari Sabtu ya Mbak. Oh kebetulan Mbak Diti libur hari ini ya. Besok masuk subuh ya. Oke, yang lainnya juga terima kasih gabungannya ya. Yang lainnya juga masih ditunggu partisipasinya. Kita goyang dulu bersama Rita Sugiarto dengan Jeki. Nanti ada biduan yang mau request lagu, boleh ya nanti gabung di 08 0821 5320 9845 atau di kolom ya komentar di live nih, di live TikToknya RRI Tarakan. Terima kasih Ocha atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu.

Ya, dari Rita Sugiarto sudah kita dengarkan bersama ya lagunya Jeki spesial buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya, Kota Tarakan ya. Untuk yang mau request lagu di live TikTok boleh langsung aja ketik di kolom komentar, nanti kita akan bacakan satu persatu ya. Informasinya dong bagaimana penerimaan di live TikToknya, apakah lagunya bagus, kemudian juga suaranya bisa terdengar gitu ya. Oke, terima kasih. Lagunya nanti habis ini ada biduan ya, tadi yang diminta oleh teman-teman yang ada di live TikTok ada diterakan. Kami pilihkan dari Manis Manja Group. Nah, baik, kita bacakan lagi teman-teman yang gabung di live TikTok RRI Tarakan. Ini buat Rahma, katanya request lagu bang, katanya Layar Kertas dari Maya KDI, boleh ya. Sudah siap Layar Kertas dari Maya KDI. Terus kemudian buat Nur Sia Asia, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Nur, Bu Nur atau Kak Nur. Mudah-mudahan sehat selalu aja dimanapun berada. Oh ya Kak, salam kenal dari Sulawesi Selatan. Salam kenal balik ya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Semoga Kakak sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih Mbak Rahma, mau request lagu juga boleh ya. Oke, okay. Oh ini Manis Manjanya sudah gak sabar, tapi kita tunggu dulu ya, kita bacakan komennya teman-teman dulu ya. Oke, okay, alhamdulillah, terima kasih jernih ya, terima kasih Mbak Rahma atas informasinya. Buat Mbak Nur Syah Asia ya, katanya hidup di antara dua cinta. Oke, okay, kita coba carikan dulu.

Ya, lagunya dari Maggie Diaz ya. Ini Hidup di Antara Dua Cinta kita siapkan. Salam juga ini spesial buat kawan-kawan yang ada di lokasi pertambangan semuanya, yang ada di Kalimantan Utara, juga untuk yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, tentunya yang di Satuan Pemukiman atau SP ya. SP 1, 2, 3, 4, 5, enggak tahu sekarang sampai SP berapa nih ya. SP 12 atau gimana nih. Lagunya sudah siap Mbak Nursiah ya. Kemudian Mbak Rahma, alhamdulillah jadi banget Bang. Terima kasih. Dari Oca katanya minta tabir kepalsuan. Baik, kita redikan pokoknya ya. Tabir kepalsuan dulu, kita carikan dulu, nanti takut lupa. Tabir kepalsuan dari Bung Haji Roma Irama. Sudah siap nih dari Oca katanya. Salam juga buat Bang J, katanya lagi mengikuti ya. Nih dari Dragon Ball, assalamualaikum Bang, salam dari Sulawesi Tengah, Sulteng ya, Buol. Request lagunya Cita-Citata Bebas Saja. Oke, Cita-Citata kita nanti carikan ya. Banyak nih Cita-Citata, yang mana nih? Pernikahan dini, meriang, aku meriang, atau goyang rumang ya. Iya, goyang rumang deh kayaknya yang anu ya. Atau misalnya meriang juga gak apa-apa. Baik, kita bacakan lagi yang request lagu ini nih, Cita-Citata ya. Terima kasih juga buat Oca, sudah siap Bang Oca. Febrian Febri, assalamualaikum Bang, pesan lagu Radio Dangdut. Oke, Febriana, Febriana Febri. Oke, waalaikumsalam, nanti kita carikan Radio Dangdut ya. Radio Dangdut dari Eri Susan ya. Sudah banyak numpuk lagunya, nanti pokoknya dibantu tap-tap ya, buat di share-share juga live TikTok-nya biar tambah rame. Kita goyang lagi dengan Manis Manja Group, lagunya Biduan, spesial buat Anda semuanya.

Iya, lagu dari Manis Manja Group sudah kita hadirkan ya untuk yang meminta di live TikToknya Radita Rakan, Biduan judul lagunya. Untuk yang di 08215320 9845 kami juga masih tunggu. Kita juga akan nantikan bacakan satu persatu komentar, kemudian juga komen atau request lagunya teman-teman yang ada di live TikTok ya. Lagunya sudah kita siapkan, nanti puternya pelan-pelan aja ya, karena memang banyak lagunya yang diminta ya. Oke, kita akan bacakan lagi. Oh ya, kita sapa dulu ya buat yang di hari Sabtu masih beraktivitas ya. Gimana nih buat yang di bengkel-bengkel? Di yang lagi jualan, mudah-mudahan laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngumpul, bisa dapat rezekinya melimpah di hari ini di weekend ya. Ya, ini terima kasih buat sekali lagi buat Febriana Febri sudah bergabung ya. Ada Nursia Asia juga terima kasih sudah membagikan live TikToknya dari Tarakan biar tambah banyak penontonnya. Juga buat Dia Jaladara terima kasih. Dia Jaladara dari Lampung monitor ya. Waduh, di Lampung nih, terima kasih. Ya gimana kabarnya Lampung? Selamat siang Om, siang juga pokoknya. Gimana Lampung musimnya gimana? Musim kemarau apa masih ada hujan ini? Tarakan Kalimantan Utara lagi kabut asap nih ya. Buat Nursia Hasya, terima kasih atas pagi telah memberikan live TikToknya ya. Juga buat Soekarno Bung dari Juwata Korpri katanya Zahramia 9. Oke, Juwata Korpri hadir, terima kasih. Mungkin mau request lagu juga boleh ya buat Zahramia. Ini Soekarno katanya Assalamualaikum, aku Banyuwangi, salam kenal. Terima kasih Mas Soekarno, salam Banyuwangi ya. Oke, kita goyang dulu deh. Setelah Manis Manja, katanya Maya KDI ya, yang minta layar kertas, mudah-mudahan terhibur selalu sambil menikmati siang harinya.

Satu lagu dari Maya KDI ya, Layar Kertas, sudah kita dengarkan bersama. Dan mudah-mudahan terhibur selalu buat yang request tadi. Pokoknya kita pelan-pelan hadirkan satu persatu ya lagunya ya. Kita absen lagi yang sudah gabung ya di Prodangdut RRI Tarakan Live TikTok ya. Buat Bung Soekarno, terima kasih ya. Ada siapa lagi nih? Lagunya Secangkir Madu Merah dari siapa yang minta nih? Ada Karena Kau Ada. Oh, Aku Ada Karena Kau Ada namanya, luar biasa. Secangkir anggur merah apa madu merah? Hanya bercanda ya. Oke, kita coba carikan ya. Nanti sesuai dengan permintaan urutannya, kita hadirkan satu persatu lagunya ya. Secangkir Madu Merah. Nah, ini dari Madu Merah berarti dari anu ya? Icet Trisnawati, nanti kita coba carikan ya. Secangkir Madu Merah. Oke, nanti pokoknya kita carikan. Tidak usah khawatir ya. Ini pelan-pelan satu persatu kita akan hadirkan permintaan atau request teman-teman yang sudah bergabung di Live TikTok RRI Tarakan. Kalau mau sapa-sapa, kirim salam buat kawan-kawan juga boleh ya. Atau nanti kita hadirkan versi terbaru Mika Salim juga ada Secangkir Madu Merah. Oke, biar tambah semangat. Kita bacakan lagi buat Aku Ada Karena Kau Ada. Buat Ari Aji atau apa nih? Soalnya pakai A, tanda tanya sama tanda seru. Banjarmasin hadir kilometer 9, lagunya Roma Irama Kehilangan Abangku. Semangat dari Melati. Wow, dari Melati ya. Itu dong namanya. Terima kasih ya buat Melati, dari Melati. Lagunya Kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa gitu ya. Lagunya Romani ada dua, Kehilangan Tongkat sama Kehilangan Aja. Terima kasih buat siapa nih? Arifan Zia dari Sabah, Malaysia. Terus sudah gabung maksudnya. Hadir Mas, matur nuwun buat Arifah ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Gimana kondisi cuaca di sana di Sabah? Apakah juga ada kiriman kabut asap? Terima kasih juga buat Naliah Lia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sempurna Sabah. Oke, salam balik dari negara tetangga di Tarakan Kalimantan Utara ya, Indonesia tentunya. Buat Naliah Lia, mudah-mudahan tahibur ya siang hari ini. Dari Wiwi Nuraini, terima kasih sudah bergabung Mbak Wiwi. Juga ada Nadiro Haris. Dan ada juga buat Bakri, salam kenal dari Kendari. Terima kasih Mas Bakri ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Kendari gimana cuacanya? Buat Arjun juga, Abang salam dari Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas. Salam balik dari Kalimantan Utara ya Arjun. Gimana kondisi Kalimantan Tengah ya? Bisa gabung bagi-bagi info dong ya. Katanya buat Nadiro Haris, salamnya buat suami aku yang lagi kerja di Hotel Kartika. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu yang lagi kerja buat suami tercinta ya, Mbak Nadiro ya. Nih, Hotel Kartika mana nih? Panas di Sempurna Sabah. Wah, sama dong. Sama dong, Maci. Maci atau apa nih sama gilanya? perlu belajar lagi nih. Dari Emi juga, salam dari KL. Terima kasih atas gabungannya. Dan juga buat Rin Rendi apa nih? Kalteng kapan hadir bang? Oke, terima kasih buat Hadi Suprayitno, salam dari Makassar bang. Salam balik ya, Madeceng. Agareba, Madeceng ya. Kalimantan Tengah katanya salam, selamat siang kakak, apa kabar? Salam kenal, terima kasih. Salam kenal balik ya, buat Linda Teva yang dari Kalimantan Tengah. Kita goyang lagi Maggie Diaz dengan Hidup di Antara Dua Cinta katanya.

Ya, satu lagu dari Bung Haji Roma Irama, Tabir Kepalsuan ya. Tadi yang request, mudah-mudahan sudah terhibur selalu ya. Kita banyak lagu-lagu yang sudah di request. Jadi kita berbagi waktu ya, karena waktu kita tidak terasa nanti hanya sekitar 50 nih, masih tersisa ya. Kita sapa lagi buat yang dari Makassar, Mas Hadi Suprayitno ya. Salam dari Makassar Bang, salam balik, terima kasih. Kalimantan Tengah buat Linda Teva ya, dari Kalimantan Tengah. Apa kabar? Kabarnya baik. Salam kenal dan terima kasih. Salam kenal balik buat Linda ya. Terima kasih juga buat yang sudah gabung, ada Ki Semar Godronoyo. Wah, konten kreator live ya. Kalimantan Tengah, kabut asa Bang. Baik aja, kapuas Abang ya. Nih Abang Bayu, sarankah apa hari ini? Apa nih? Abang Bayu. Oh, sarankah Mas Bayu tadi saya upload ya. Jadi Mas Bayu masuk pagi. Mas Bayu, Mas Wagi, Mas Arjun ya. Nah, kemudian juga buat Citra Alfionita, Mbak Citra, terima kasih atas gabungannya. Juga buat Usnawati Saripudin, senang dengar lagunya. Alhamdulillah bisa menghibur semuanya ya. Buat Nurasia, Nursiah Asia, sabar. Terima kasih jempolnya. Kalau bisa ditap-tap ya biar tambah banyak nih yang gabung ya. Salala Kak Ulun di Tanah Bumbu. Salala Kak Ulun ya, buat Ahyani di Tanah Bumbu Kak. Lagunya Rumah Irama, judulnya Kisah di Bulan Juni. Ya, panas Kak di Tanah Bumbu. Sama aja kalau gitu, dingin. Di sini juga panas jar ya. Sudah kada ada hujan lagi beberapa minggu. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat aja ya. Sehat-sehat sawan keluarga seberataan lah ya. Ya. Buat Nurkia, terima kasih atas lambaiannya, jempolnya. Ya, mudah-mudahan juga sehat selalu pokoknya. Buat siapa lagi? Buat Nani.

0: Salam dari Wonogiri, Jawa Tengah. Waduh, Wonogiri buat Mas Mariadi Jangkung. Oke Mas, matur nuwun, sehat selalu. Mudah-mudahan Wonogiri tetap indah ya. Kita goyang dulu deh sebelum kita bacakan lagi komen-komen teman-teman di Prodangdut RRI Takan. Lagunya dari Cita Citata tadi yang request. Kita pilihkan yang meriang aja. Siapa tahu siang hari ini ada yang meriang.
1: Prodangdut.
0: Mudah-mudahan bisa terhibur.
1: Dangdut adalah kita.

Ya, mudah-mudahan di siang hari ini tidak ada yang meriang ya. Meriang badan memang sakit atau lagi merindukan kasih sayang ya. Oke, dari cita-cita, mudah-mudahan terhibur yang sudah request tadi di live TikTok RRI Tarakan ya. Kita lanjutkan kembali menyapa kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya di 0821-5320-9845 kalau mau telepon ya, ngobrol langsung sama DJ. Kalau bilangnya ini Cik Usnawati ini DJ ya, katanya. Dari Usnawati Sarih Pudin katanya, sama tahu juga panas ya, berarti daerah tetangga juga panas ya. Mudah-mudahan kalau yang lokasi kebakaran hutan ini juga tidak sampai merembet kemana-mana ya. Dari Ces Doang katanya, salam dari Tanjung Keramat, Tanah Lia. Oke, mudah-mudahan sehat selalu, terima kasih atas gabungannya. Dari Kokofu, Kokofu katanya gimana menurut host gerakan stop bayar pajak? Ya aduh, tolong dijawab Pak, bukan arah sumber nih. Biar dijawab sama orang yang berkompeten ya. Waduh, ini kalau bayar pajak nih, kalau saya sih ya tetap bayar gitu kan, bayar pajak kendaraan gitu kan. Ada WW Tete Lanah ya, Lanan ya, terima kasih atas gabungannya. Juga buat Arjun, oke bang, terima kasih. Moga jaya RRI Tarakan, jaya di udara selalu, amin, amin ya Allah. Oke. Terima kasih Mas Arjun sudah mampir. Buat WW, WW Tete Lanan hadir bang dari Barito Selatan. Request lagunya Untuk Sebuah Nama. Untuk Sebuah Nama kita coba carikan ya, ada nggak versi dangdut? Kalau nggak ada nanti kita carikan yang lainnya. Pokoknya sudah deh, ada deh kayaknya deh Sebuah Nama. Kita coba carikan di sebelah dulu ya. Pokoknya kiri.

kanan ya, komputer kanan, komputer kiri. Atau kalau di sana kebalik ya, di sini kanan, di sini kiri ya. Ya, yang mau gabung nanti harap bersabar ya, karena lagunya banyak yang diminta ya. Untuk sebuah nama, ini lagu pop yang didangdutkan atau gimana? Nah, ini formatnya lagu dangdut ya.

Oke, untuk sebuah nama ada nih versi dangdut ya. Nanti pokoknya kita coba hadirkan satu persatu. Kemudian juga kita bacakan lagi buat Mas Dragon Ball ya. Suun, matur suun RRI Tarakan. Matur suun sami-sami ya. Semoga buat Bang Penyiar sehat selalu. Ya, terima kasih nih di sini Harry ya. Salam kenal nih Mas Dragon Ball ya. Dan sudah diputarkan lagunya. Oke, terima kasih Batam Kota hadir, Mas. Oke, monggo buat Mbak Rasmiati ya. Gimana kabarnya Batam, Mbak Rasmiati? Kalau di sini haredang juga panas ya. Kalau haredang katanya minum apa namanya? Teh obeng. Ya, di sana teh obeng ya. Mudah-mudahan tambah sehat aja Mbak Rasmiati di sana ya bersama keluarga tercinta. Dari Dolphin 41, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Pedih Roma Irama. Ini haredang, lagunya haredang atau apa nih? Kita cobakan pedih ya. Pedih, ada enggak? Oh ya, Roma Irama ada muncul. Tapi nanti kalau sering-sering nyanyi Bung Roma ini kayaknya capek juga ya. Kita jadi carikan versi lain ya. Oke, tampaknya juga kita jeda dulu ya. Yang komen sabar ya, di nanti setelah lagu kita bacakan lagi satu persatu komennya yang ada di live TikTok, karena kita juga bergantian harus muter lagu yang di request ya. Kali ini Eri Susan yang tadi request lagu Radio Dangdut, kita goyang lagi.

Ya, di Radio Dangdut juga atau di RRI juga boleh ya. Ini menggantungkan rindu. Memang kalau di radio ini cukup unik ya, apalagi zaman di era-era tahun 90-an, 80-an nih, dengar radio aja bisa dapat jodoh ya. Ya, kita sudah hadirkan ya yang request lagu Radio Dangdut dari Eri Susan. Kita juga sapa lagi teman-teman yang ikut di live TikTok RRI Tarakan ya. Banyak sekali ya. Kemudian dari Sri Hartuti 853. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Mas, katanya Pekanbaru Riau hadir ya. Matur nuwun. Terima kasih sekali. Buat WW katanya enggak apa-apa Bang, yang penting diputerin Bang. Oke, lagunya sudah siap nih. Pokoknya untuk sebuah nama Pancabonda tapi versi dangdut ya. Oke. Selamat siang dari Udin CBH. Waduh, Bang Udin. Wah, gimana nih kadang Udin CBH? Aduh, mudah-mudahan sehat selalu. Baru ketemu di sini ya. Saingannya kalau CBH-nya nih ya. Gimana teman-teman di lokasi pertambakan? Mudah-mudahan tetap semangat aja di siang hari ini. Mbak Rasmiati, oke, hardang, nah gitu tuh Mbak. Nanti nanti bisa apa namanya? Katanya kalau hardang kalau enggak minum teh es manis atau es kelapa muda atau mungkin mau teh obeng lagi ya, teh obeng. Obeng apa obeng nih ya? Hardang ini dari siapa nih ya? Bu Vita Alvia atau gimana ya? Vita Alvia atau dari Happy Asmara? Pokoknya kita nanti coba pilihkan yang bagus saja ya. Ini buat Dragon Ball cocok minum es kelapa muda. Apalagi kalau misalnya dibelikan ya. Di traktir tambah cocok gitu ya. Buat Irwan Edmond, Irwan Edmond aja acara HUT. Iya Bang di RRI. Ya seperti biasa di RRI Tarakan nanti kalau mulai agendanya awal-awal September ya, itu ada RRI Fest ya. RRI di seluruh Indonesia insya Allah pasti menyelenggarakan RRI Fest ya. Cuma rangkaiannya macam-macam ya. Nanti tergantung satker masing-masing gitu ya. Kemudian juga Itama Show. Itama Show asik katanya. Asik juga Itama Show Mbak Ita. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Teh obeng di Batam Mas. Iya betul, makanya teh obeng. Saya pengennya cuma denger aja sih, belum pernah ke Batam gitu ya. Cuma memang ada keluarga di Batam ya. Di Batam kemarin di mana ya lokasinya? Saya juga nggak tahu nih. Mungkin Mbak Rasmiati tahu nih ya. Coba saya cek dulu catatan ya. Di Batam. Wah ini tanya alamat nih malah ya. Oke, kita goyang dulu deh lagunya sama Wika Salim tadi yang request lagu Secangkir Madu Merah. Ya, kalau secangkir teh obeng enak nih ya. Atau misalnya teh kelapa, kelapa muda ya. Kita goyang dulu, kita nanti lanjutkan bersama RRI Tarakan di acara Prodangdut.

Ya, satu lagu dari Wika Salim ya, sudah kita dengarkan lagunya Secangkir Madu Merah. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semuanya yang ada di live TikTok maupun yang ada di 97,9 MHz dan 99,9 MHz atau yang di RR Digital ya. Lagu berikutnya yang kita coba hadirkan, redang dulu ya. Oh iya Mbak Rasmiati, daerah mana ya? Duriangkang atau perumahan mana gitu ya? Yang jelas pokoknya di daerah Batam ya. Pokoknya mudah-mudahan ada rezeki bisa kesana deh. Kita bacakan lagi buat yang sudah komen di live TikTok hari Tarakan. Buat Sarina terima kasih atas gabungannya. Mas Nanang Jawa Timur hadir katanya. Muhammad Heru, Mas Heru deh kok Muhammad Heru. Oke, Jawa Timurnya mana Mas Heru? Mudah-mudahan semangat selalu ya. Surabaya, Malang atau mana nih? Pokoknya ditunggu gabungannya ya setiap hari ya. Buat Sri Hartuti 853, terima kasih Mas, semangat, semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih Mbak Sri Hartuti ya, sehat selalu pokoknya bersama keluarga tercinta dan tetap semangat. Kita masuk, terima kasih buat siapa lagi? Boleh Bang, di mana alamatnya? Di Batam Center atau di Batu Merah atau Batu Ampar atau mana? Itu di Duriangkang ya kalau nggak salah. Jauh nggak sama tempatnya Mbak Rasmiati ya. Buat Yuki Cherry terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga buat kawan-kawan yang ada di wilayah Tarakan, di Bulungan ya, kemudian di KTT yang bisa mendengarkan siaran kami, atau yang lagi Lego Jangkar ya, yang lagi di kapal Lego Jangkar nunggu bongkar muat barangkali, mudah-mudahan terhibur aja. Dari Mas Rianto, assalamualaikum Bang, dari Kaur Bengkulu. Wah, hadir ya. Terima kasih Mas Rianto, mudah-mudahan sehat selalu. Kalau di Bengkulu nih ada, di RRI Bengkulu ada Mas Anggrit ya, teman kita. Ya, Bengkulu mudah-mudahan aman selalu di sana. Dari Medan, waduh, horas bah, horas ya. Ini buat Mas Sarul, Medan hadir Mas. Matur nuwun, terima kasih kehadirannya. Duriangkang itu dam loh Mas, apalagi namaka orang itu. Kalau nggak salah perumahannya Pancur Biru ya. Pancur Biru di mana nih Mbak Rasmiati? Mbak Rasmiati asli Batam atau mungkin merantau ke sana ya? Kalau keluarga sih merantau ya, aslinya dari Kediri Jawa Timur ya. Jadi merantau di perumahan Pancur Biru ya kalau nggak salah. Oh sekitar 3 menit. Oke, sambil nunggu komennya Mbak Rasmiati, sambil tanya-tanya kabar Batam ya. Kita goyang lagi haredang nih dari Vita Alvia biar tambah semangat ya. Iya Piayu, ya betul Piayu. Jauh gak sama rumahnya Mbak Rasmiati?

0: Ya, cocok nih, rendang panas-panas ya. Tapi Mbak, siapa Mbak Rasmi nanti ngirimnya? Dikirimi es jeruk sama nasi padang tambah kenyang ini ya. Waduh, terima kasih. Oke, terima kasih atas informasinya Mbak Rasmiati. Tanjung Piayu jauh, sekitar 10 km loh Mas. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting alamatnya kayaknya di sana deh. Perumpahan Mancur Biru Piayu ya berarti. Dulu sih di daerah situ sih, dulu yang kang situ. Tapi sekarang sudah pindah. Terima kasih informasinya sekali lagi Mbak Rasmiati. Kita bacakan lagi teman-teman yang gabung ya. Oh iya, juga selain informasi juga dikirimin nasi padang sama es jeruk sama Mbak Rasmiati. Ada Bilqis Salsabila atau Ikis ya. Terima kasih atas gabungannya. Buat Siti Onang juga ada siapa nih? Adeni Nahar ya. Selamat siang, semoga di sana selalu sehat. Amin ya buat Adeni Nahar. Di mana nih posisinya? Goyang tipis-tipis lah Mas, ampun DJ. Gak apa-apa, yang penting tidak mengganggu tetangga ya, ya. Oke, lagu berikutnya kita coba hadirkan. Ada dua lagu sih. Ada kehilangan ya. Ini agak-agak slow dikit ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Goyang lagi sama Mbak Rasmiati yang di Batam.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari Roma Irama sudah kita nikmati bersama lagunya Kehilangan ya. Mudah-mudahan yang hilang ya ini segera menemukan kembali yang baru, ataupun memang yang hilang kita juga harus ikhlaskan ya, karena memang tidak ada ya yang ingin kehilangan, tetapi kalau memang sudah takdirnya seperti apa ya. Iya, dari Kalimantan Utara, Korpri Tarakan, selamat bertugas ya selalu buat Mbak Hania Ani. Terima kasih Mbak Hania, mudah-mudahan juga sehat, mau request lagu juga boleh ya. Juga Denny Nahar ya, dari Kalimantan Barat ya, salam sehat bang, sehat selalu. Terima kasih buat kawan-kawan ya, ditunggu komennya. Buat Mas Saras juga yang sudah bergabung di live TikTok juga, terima kasih. Spesial juga yang ada di Kaltim ya, yang di bengkel-bengkel nih, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat, jangan lupa, jangan sampai lupa pasang baut ya. Yang lagi usaha, yang lagi mempersiapkan malam minggunya, mudah-mudahan malam minggunya nanti spesial ya. Tapi ingat kalau di wilayah Tarakan, di wilayah Kalimantan Tengah ini juga lagi apa ya, kabut ya, kabut asap. Jadi kalau keluar rumah biasakan atau memakai masker biar tetap sehat ya. Buat Marika BNS terima kasih, juga buat Putra Kembar terima kasih lagunya abangku, sama-sama ya. Pelan-pelan kita hadirkan lagunya satu persatu. Kali ini lagunya tadi untuk sebuah nama tapi versinya versi dangdut ya. Mudah-mudahan berkenan ya buat yang request lagu untuk sebuah nama. Baik, kita coba hadirkan bersama RRI Tarakan di acara Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, yang minta lagu dari Panca Pondah versi pop yang didangdutkan ya. Ini versi-versi dangdut tipis-tipis ya. Ya, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan kebersamaan kita masih tersisa beberapa menit ya, 15 menit berarti 3 lagu ya. Yang sudah request lagu terima kasih. Dan yang belum bisa bergabung, besok ya setiap hari pukul 13.30 atau setengah 2 siang boleh bergabung di acara Pro Dangdut Live TikTok. Kita baca komen lagi ya dari Mas yang terima kasih lagunya ya buat siapa tadi? Namanya A. Tanda tanya sama tanda seru kata. Mbak Rasmiati katanya musiknya bening dan bersih, mantap Mas. Matur nuwun, terima kasih. CC ya. Buat Hani yang Ani lagunya Keranda Cinta sudah siap ya, ditunggu pokoknya. Kemudian juga jempolnya, terima kasih Mbak Hania. Buat Itamasyo ya, ditunggu komennya juga ya buat Itamasyo. Dan nanti kita akan hadirkan lagi lagu-lagunya. Dan jangan lupa komen ya, kalau bisa komen lagunya apa. Dari Keranda Cinta kita pilihkan dari Wawa Marisa ya, untuk Mbak Hania Ani. Mudah-mudahan terhibur selalu. Yuk goyang lagi.

Ya, Kerandil Cinta sudah kita hadirkan ya, buat yang request tadi, mudah-mudahan terhibur selalu. Tersisa dua lagu lagi, kita coba hadirkan, kali ini kita Cinta Mulia deh, lagunya Kus Plus yang didangdutkan, spesial buat kawan-kawan yang ada di live TikTok, ada di Tarakan, juga yang monitor dari tadi di FM 97,9MHz ataupun di 99,9MHz. Kita sapa ya buat Mbak Nurul Karmila, kemudian juga Lia Amril, Saibi, kemudian ada Mas Longo. Makasih lagunya Bang, terima kasih ya, sami-sami, terima kasih sama-sama buat Mbak Ani-Ani. Terima kasih juga buat Putri Ragil Ayun. Kita bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan dengan penyiar yang berbeda atau DJ yang berbeda di acara RRI Tarakan. Assalamualaikum Bang, salam dari Malino. Waalaikumsalam ya buat Mbak Putri. Mbak Putri mau request lagu enggak nih? Mau tak putarkan nih ya. Lagu yang sudah siap dari Ajeng Febri ya, Cinta Mulia. Ini lagunya Kus Plus tapi yang didangdutkan, tapi cukup enak kita dengarkan ya. Kita goyang dulu deh sambil menunggu komentar teman-teman yang ada di live TikTok ya.

Ya, satu lagu dari Ajeng Febria, Cinta Mulia ya. Lagu aslinya dinyanyikan oleh Kus Plus ya, kelompok Kus Plus ya. Tapi dibuat dangdut koplo tambah lebih enak gitu ya. Kita sapa dulu kawan-kawan yang sudah bergabung sebelum kita hadirkan lagu terakhir ya. Ditanyain, gak jawab nih. Tadi yang dari Malino mau minta lagu, katanya lagu terakhir apa kira-kira ya. Kita tunggu komennya buat teman-teman di live TikTok ada di Tarakan. Ya buat Putri Ragil Ayuni, terima kasih atas gabungannya. Request lagunya bang, ditanyain lagunya apa nih Mbak Putri. Ada Dwi juga dari Medan mas, salam sehat selalu buat sana, selamat beraktivitas, sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih buat Dwi ya. Ada Nirwana Wannabe ya, wah ini teman yang di Surabaya nih kayaknya nih. Ya buat Syabil, terima kasih atas gabungannya. Ada Basri Gaul katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gaul. Lama nih, selamat siang menjelang sore bang. Lagunya apa nih katanya? Lagunya Kerinduan. Oke, lagu terakhir kita hadirkan Kerinduan ya. Kerinduan kayaknya nih dari Ridho Roma aja. Soalnya tadi Bung Haji sudah banyak menyanyi ya, Bung Haji Romanya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Lagu terakhir kita coba hadirkan sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut di live TikToknya juga. Tapi jangan lupa ya, setiap hari bisa diikuti live TikTok RRI Tarakan di acara Pro Dangdut, atau yang monitor lewat RRI Digital di aplikasi juga bisa, ataupun yang monitor lewat radio terestrial, ya radio biasa yang kotak itu di 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Lagu terakhir kami hadirkan dari Ridho Roma dengan Kerinduan. Spesial untuk Anda semuanya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya, edisi akhir pekan 22 Agustus 2026. Dan terpantau ya di sore hari ini cuaca di Kota Tarakan masih juga panas ya. Aduh, sampai kapan ya? Mudah-mudahan ya segera turun hujan agar bumi bisa kembali adem ya, dan terutama untuk yang titik-titik kebakaran yang belakangan ini sedang ramai ya. Semoga bisa langsung kembali hijau ya. Dan pendengar, seperti biasa selama sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di sore hari ini. Mulai dari Green Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan ada informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda di akhir pekan ini dengan sejumlah lagu yang bisa Anda nikmati sembari istirahat ataupun beraktivitas pada sore hari ini. Baik, melanjutkan tugas Heri Susanto pada sore hari ini, kembali kami hadirkan satu buah lagu pembuka dari Onci featuring Maya dengan Untuk Apa.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba update informasi terkait kebakaran hutan dan lahan ya pendengar, di mana penanganan karhutla di Kalimantan memasuki hari ke-48 dengan melibatkan 12.880 personil gabungan. Personil ini terdiri dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya. Kementerian Kehutanan mengerahkan 758 personil Manggala Agni yang tersebar di 5 provinsi Kalimantan. Sebanyak 265 personil ditempatkan di Kalimantan Barat, 208 Kalimantan Tengah, 174 Kalimantan Selatan, dan 111 Kalimantan Timur. Selain itu, 45 personil tambahan Manggala Agni dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan disiapkan melalui skema bantuan kendali operasi. Penguatan personil terutama diarahkan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dan pendengar, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudo Sekti Mustiko, mengatakan pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan juga udara. Selain pemadaman, operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sebanyak 45 penerbangan dengan total 45 ton bahan semai. Penyemaian dilakukan pada awan yang memenuhi persyaratan untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah yang membutuhkan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Monsun di Pulau Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat menguat pada perdagangan Sabtu 22 Agustus 2026 ini. Kenaikan terjadi pada harga dua produk yaitu Galeri 24 dan UBS dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 dipatok pada posisi Rp2.710.000 per gramnya. Ini berarti naik sebesar Rp11.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.699.000 per gramnya. Hal serupa juga terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.774.000 per gramnya. Ini juga merupakan penguatan sebesar Rp6.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.768.000 per gramnya. Dan kondisi ini pendengar menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Masih di Prosatu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Green Radio dengan judul Strategi Preventif Hadapi Rentan Lahan dan Pasang Surut Air Laut.

Jumpa kembali pendengar sahabat setia Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Gudi Permana dalam program Green Radio, ruang edukasi dan solusi untuk lingkungan kita yang lebih hijau dan lestari. Sahabat lestari, sebagai kota pulau, Tarakan menghadapi tantangan alam yang nyata. Mulai dari ancaman pergeseran lahan hingga fenomena pasang air laut atau banjirop yang kerap menyapa wilayah pesisir kita. Bagaimana kita bisa bertahan dan tetap aman? Kali ini, Green Radio menghadirkan dialog spesial dengan topik hangat, Kota Tangguh, Strategi Preventif Menghadapi Kerentanan Lahan dan Pasang Air Laut. Dengan tiga narasumber hebat yang siap mengupas tuntas strategi ini, yaitu Kepala BPBD Kota Tarakan, Kepala BMKG Kota Tarakan, dan Pemerhati Lingkungan Kalimantan Utara. Selama satu jam ke depan, kami akan menemani Anda. Namun terlebih dahulu, kita dengarkan lagu dengan judul Green Radio.

Ya, selamat sore pendengar program 1 RR Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Ya, kembali kami menyapa Anda melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami juga menyapa Anda melalui FM 99,9 MHz. Juga pendengar kami yang berada di SPRRI Malinau ya, yang mendengarkan melalui 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta Anda yang menyaksikan secara langsung ya melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi. Kami buka line telepon

0: Rekan-rekan, ini telah hadir ketiga narasumber yang tentunya akan memberikan edukasi, pencerahan terkait dengan judul kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama saya sapa ada Bapak Insinyur Subono Samsudin, beliau merupakan pengamat lingkungan di Kalimantan Utara ya, dan juga di Kota Tarakan tentunya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Subono.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Andri dan pendengar semuanya.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kemudian di sebelah beliau juga telah hadir Kasih Penjagaan BPBD Kota Tarakan, Pak Budi Sunyoto. Selamat sore Pak Budi.
2: Selamat sore Mas Andri.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Sehat, salam tangguh untuk semua.
0: Salam tangguh, ya. tangguh ya. Dan tepat di sebelah saya, ya kalau yang ini juga pasti sudah tidak asing bagi pendengar dan juga pemirsa Kentongan. Ada Pak Muhammad Sulam Hilmi ya, Kepala BMKG Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Andri.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah, selamat sore juga para pemirsa RRI.
0: Baik, nah berbicara mengenai tema kita di kesempatan sore hari ini, kalau begitu saya langsung ke Pak Hilmi dulu. Pak Hilmi, kalau berbicara karakteristik geografis kita ya, di Kota Tarakan, khususnya sebuah kota pulau gitu, kemudian Pak Hilmi, secara klimatologi sebenarnya berkaitan dengan pola curah hujan, kemudian fenomena pasang air laut ya, yang berkaitan dengan judul kita di kesempatan sore hari, atau masyarakat biasa menyebutnya dengan rob.
3: Banjir rob
0: di perairan Tarakan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada perubahan yang signifikan tidak Pak setiap tahunnya di Kota Tarakan?
3: Ya, baik, terima kasih Bang Andri. Saya sapa dulu Pak Insinyur Subono ya. Ini baru pertama kali saya ketemu ya. Pak Budi ya, dan para pemirsa RRI di Tarakan, di Tanjung Selor ya, Bulungan ataupun di Malino ya. Baik Bang Andri, kalau kita berbicara tentang tinggi muka air laut ya, dari tahun ke tahun, ini tentu tidak lepas dari yang namanya perubahan iklim ya. Jadi climate change ini, perubahan iklim, salah satu dampaknya ya yang nyata adalah meningkatnya tinggi muka air laut dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang dirasakan oleh warga tentu ya, semakin sering terjadinya fenomena banjir rob ya. Ya itu tadi, karena dampak perubahan iklim, kenaikan suhu global ya, ini salah satu dampaknya kenaikan muka air laut. Ya tentu banjir robnya juga akan sering terjadi. Dan fenomena ini ya biasanya terjadi ketika bulan ya dalam masa edarnya itu berada titiknya paling dekat dengan bumi. Nah ini juga biasanya akan mengakibatkan banjir rob cukup tinggi ya. Baik. Di wilayah-wilayah pesisir ya. Dan banjir rob ini bisa berpotensi dalam sebulan ya, bisa dua kali ya. Nah, jadi di periode awal bulan ya. Bulan ini maksudnya ya, bulan apa?
4: Iya, bulan.
3: Bulan ya, bukan bulan.
0: Bukan bulan kalender.
3: Bukan bulan kalender ya. Jadi bulan yang di
0: tata surya
3: ya, ya, bulan itu ya. Moon ya, nah itu ya. Jadi di awal bulan hilal ya, tanggal 1 ya, atau menjelang tanggal 1 ya. Baik. Tanggal 28, 29, 30 ya, 5 hari ya. Kira-kira ya. Kemudian juga di periode bulan purnama. Nah ini juga rentan terhadap potensi banjir rob. Tentu ini menjadi fenomena yang sering dialami oleh masyarakat kita di akhir-akhir ini ya. Ya itu tadi, karena adanya fenomena perubahan iklim.
0: Baik.
3: Mungkin itu sebagai pengantar Pak.
0: Baik. Baik, kita langsung ke Pak Subono terlebih dahulu. Pak Subono, dari pengamatan Bapak ya sebagai pengamat lingkungan, ada pengaruh tidak sebenarnya?
1: Bisa gak kalau Pak Budi dulu ya? Pengamat biar terakhir.
0: Baik, Pak Bono mau mengupdate dulu berarti ya Pak Bono.
1: Mengamati dulu ya.
0: Baik, karena requestnya Pak Bono kita ikutin deh.
1: Ini the real pengamat
0: ya. Iya, the real pengamat ya. Iya, ini udah kayak pertandingan sepak bola nih jadinya nih. Oke, kalau gitu saya ke Pak Budi deh. Pak Budi.
2: Ini ditanya pelaku semua masalah. Pengamatnya terakhir.
0: Baik, iya. Nanti kita lanjut lagi nih Pak, kaitannya dengan cuaca ya. Nanti, kalau gitu kita ke Pak Budi. Pak Budi, kalau berbicara ini kota tangguh ya, sesuai dengan judul kita gitu ya. Kan kita meng-highlight wilayah-wilayah pesisir kita. Masyarakat kita kan banyak yang bermukim di daerah-daerah pesisir yang notabene sekarang ini rentan terkena dampak dari banjir rob. Ada perhatian khusus nggak Pak dari BPBD mungkin kaitannya dengan banjir rob ini? Karena kan kita tahu wilayah pesisir misalnya erupsi dan lain sebagainya.
2: Baik Mas Andre, seperti tadi yang disampaikan di awal, misi kita ingin membangun, kalau kita secara spesifik, Kota Tarakan menjadi kota yang tangguh ya.

0: berkaitan dengan menghadapi ancaman bencana.
1: Yeah.
0: Dan tak lupa juga pada sore ini saya juga menyapa rekan-rekan, terutama senior saya ini, Pak Bono pas ini hadir juga dalam kesempatan ini. Yeah. Mudah-mudahan juga menjadi satu momentum untuk saling bertukar pengalaman yang sebelum dan sekarang, mm-hmm. yang pra untuk kedepannya. Supaya nanti ada titik temu, apa sih strategi yang bisa dimainkan berkaitan dengan, kalau di kami adalah PB, mm-hmm. penanggulangan bencana. Termasuk Pak Kilmi, ya, mudah-mudahan selalu sehat juga, selalu bersama-sama kami dalam langkah untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Nah, strategi apa yang nanti dimainkan dalam proses penanggulangan bencana, khususnya untuk membangun Kota Tarakan menjadi tangguh, terlebih dalam isu-isu yang berkembang, terutama di kawasan-kawasan pesisir, kerentanan lahan, dan bagaimana peningkatan muka air laut tadi disampaikan, tentunya kami juga selalu memberikan pemetaan secara administrasi kami. Dalam proses perencanaan kami memprovokasi rekan-rekan yang membidangi, terutama rekan-rekan di PUPR-nya. Bagaimana ya tata guna lahannya itu bisa sesuai dengan hal-hal yang menyangkut rekomendasi tentang risiko bencana yang akan dihadapi. Terlebih di kawasan-kawasan pesisir. Dengan sekarang tinggi muka air laut yang tadi disampaikan ya Pak Kimi dengan data-data seperti itu, tentunya kami selalu aktif, tidak tinggal diam. Terdata dalam proses kajian risiko bencana kami yang baru kami susun tahun lalu 2025, itu ada beberapa kawasan yang memang secara bentang, ya kita bicara secara bentang, itu memang akan mengalami semacam apa ya permukaan-permukaan yang akan terendam oleh banjir rob itu sendiri. Karena salah satu ancaman di kajian risiko bencana itu adalah di Kota Tarakan ini ada peningkatan gelombang dan abrasi. Nah, ini yang harus tetap diwaspadai. Karena apa? Dengan semakin meningkatnya setiap tahun ya muka air laut, tentunya tingkat rendaman dalam kawasan-kawasan permukiman, terutama yang dari pesisir, tentunya mengalami peningkatan. Apalagi dengan pembangunan-pembangunan yang saat ini seringkali tidak dibarengi dengan studi-studi yang baik dalam arti tata cara untuk bagaimana menghadapi pola-pola arus dan sebagainya. Contoh yang saya sampaikan dalam kajian itu ada beberapa kawasan yang terdeteksi akan mengalami peningkatan-peningkatan luasan ya, luasan genangan.
1: Yeah.
0: Contoh di Karanganyar Pantai, ya, Selumit Pantai, Lingkas Ujung, ya, yang awalnya mungkin secara rings atau jarak dari garis pantai misalnya itu cuma 1 kilo paling jauh gitu ya.
1: Yeah.
0: Ini sekarang bisa mencapai lebih dari itu. Artinya kami juga mengajak masyarakat dengan edukasi kami, sosialisasi kami secara terus menerus itu kita hadirkan kepada mereka. Termasuk kami juga memasang sistem peringatan dini berupa rambu-rambu juga. Nah, inilah sebagai bentuk mitigasi kami yang kami hadirkan juga. Bagaimana perhatian kami di bidang kebencanaan ini melalui BPBD Kota Tarakan ini ingin merangkul masyarakat untuk semua terlibat dalam tingkat partisipasi juga.
1: Yeah.
0: Bukan semua terus diserahkan semuanya kepada pemerintah, tapi bagaimana kami mengajak itu. Seperti itu. Berbeda dengan nuansa yang dibangun adalah di kawasan timur. Kawasan timur itu juga merupakan ada rob, tapi nggak kelihatan karena apa? Secara garis pantai lepas, ya, itu nggak terlihat, tertutup oleh tingginya pasang surut air laut yang secara langsung. Tapi kalau yang di kawasan-kawasan saya sebutkan tadi, kawasan barat dan sebagainya, itu cukup terlihat. Karena apa? Secara tadi, kalau tidak dibarengi dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan kondisi iklim, dengan curah hujan dan angin, mungkin itu akan datang landai tapi melambat tapi pasti kan gitu.
1: Iya.
0: Dengan genangan-genangan yang dialami oleh masyarakat. Nah, inilah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui BPBD Kota Tarakan, selalu hadir memberikan rambu-rambu, bahkan sarana-prasarana itu kita coba selalu update, selalu juga lengkapi dengan pelatihan-pelatihan maupun rambu-rambu supaya masyarakat terbantu ketika ada sesuatu yang dialami yang mungkin asing bagi mereka yang awalnya belum tahu. Itu mudah-mudahan sekarang menjadi tahu. Sehingga semakin tahu banyak masyarakat untuk berbuat dalam proses kesiapsiagaan yang dibangun, berarti itulah menjadi cermin bahwa masyarakat Kota Tarakan menjadi masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana. Mungkin sementara itu ya, Pak Santri.
2: Baik, terima kasih Pak Budi. Ini update menggambarkan satu contohnya adalah wilayah situasinya di Tarakan Barat dan juga Tarakan Timur yang kita ketahui Tarakan Barat ini kan didominasi perkotaan kita di sana. Kalau dari Pak Bono sendiri melihat update kondisi sekarang gitu ya, pasti akan Pak Bono bisa membandingkan dengan era dulu ya, sebelum yang sekarang ini Pak Bono. Masyarakat dominan sekarang banyak juga yang membangun justru di daerah-daerah pesisir yang tadinya mungkin kita harapkan bisa menjadi pencegah banjirop atau dampak dari banjirop itu sendiri. Melihat fenomena ini sendiri, seperti apa Pak Bono tanggapannya?
1: Iya, jadi saya mencoba menyetet lagi dulu pengalaman dulu dan juga dikaitkan dengan data-data yang baru dari Pak Gilmi ya. Terima kasih saya bisa berjumpa, saya senang sekali bisa berjumpa dengan kepala BMKG. Ini sekarang-sekarang ini kan selalu jadi perhatian nih ya. Cuaca besok seperti apa dan segala macam itu datanya cukup akurat juga, prediksinya cukup akurat ya. Luar biasa. Ini kebetulan Pak Budi juga dulu sama-sama dengan saya di Dinas Lingkungan ketika BPBD belum lahir. Jadi BPBD belum lahir itu kami yang mengerjakan. Kalau ada longsor kita yang datang juga meninjau dan segala macam ya. Termasuk juga kita melakukan pencegahannya. Misalnya daerah-daerah yang rawan longsor ada juga model lah untuk demplot yang kita buat untuk bagaimana kita membuat pencegahan supaya tidak longsor. Jadi kalau secara umum Pulau Tarakan kan memang pulau kecil ya. Ya memang sisi timur menghadap Selat Makassar itu yang rawan abrasi. Nah kemudian kalau rob, ini kan memang yang rawan daerah yang padat pemukiman. Apakah itu Karanganyar Pantai sebagaimana disebutkan oleh Pak Budi atau Pak Gilmi. Kemudian di Karangrejo, Jalan Gajah Mada itu yang sering ya orang membuat video atau apa ketika terjadi rob ya, karena memang kan banyak orang di situ lewat dan segala macam ya, termasuk jembatan besi dan segala macam di situ ya. Kemudian mungkin di daerah Sulmit juga. Tetapi barangkali kenapa itu sekarang terjadi ya, karena ya di situ semakin padat dan terjadi perubahan juga dari sisi konstruksi. Misalnya mungkin sekarang udah banyak juga yang tidak rumah panggung. Dulu kan awalnya rumah panggung, ya kan? Sehingga mungkin sekarang udah banyak yang tidak rumah panggung, sehingga ya begitu banjir rob, apalagi berbarengan dengan curah hujan yang tinggi, otomatis banjir tidak bisa dihindari lagi ya. Pada saat bulan purnama ataupun di awal-awal bulan ya. Bulan yang benar itu sebenarnya ya berdasarkan bulan Pak, penanggalan yang benar, Hijriah itu. Karena itu mereka berdasarkan bulan, munculnya bulan, itu jelas kan. Namanya juga bulan, moon itu bulan, ya kan? Itu, jadi, ya kan? Itu sebenarnya kalender yang benar itu berdasarkan bulan. Ya, namanya juga bulan, kan? Ada 12 bulan itu. Jadi, secara umum seperti itu. Kalau daerah timur memang itu yang rawannya dari dulu ini tahun 2000 belum terlalu banyak berubah. Apa namanya? Abrasi, sisi timur. Sisi timur sehingga dulu penanganannya pakai revetment yang Pantai Amal itu kan sebagai contoh. Kita pernah coba juga misalnya pakai mangrove untuk mencegah. Tapi harus jenis mangrove yang memang sesuai ya. Tidak semua jenis mangrove cocok di sana. Bahkan kita waktu itu pakai pelindung dan segala macam cukup susah. Hidupnya cukup susah. Baik itu di Pantai Amal ataupun yang di daerah Pinalatung. Kita pernah mencoba dalam kerangka apa CSR ataupun dalam kerangka MCRMP waktu itu kita pernah lakukan untuk pencegahan apa namanya ya untuk mencegah katakanlah daya rusak dari gelombang yang ada dari Selat Makassar. Jadi kita juga pernah waktu di DLH SDA waktu itu membuat peta proyeksi bagaimana seandainya terjadi kenaikan muka air laut 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Jadi kenaikan muka air laut itu hitungannya itu terdiri dari dua. Pertama, apakah terjadi perubahan muka tanahnya, tingginya, apakah naik atau turun? Kalau rata-rata kan turun, seperti di Jakarta itu kan turun. Ya kan? Terjadi penurunan muka tanah. Itu akan mempertinggi nantinya, tadi yang disebutkan oleh Pak Hilmi, mempertinggi perubahan kenaikan muka air laut atau banjir lah katakanlah genangan lah katakan tadi Pak Budi mengatakan genangannya semakin luas itu karena ada penurunan muka tanah. Penyebabnya kalau di Jakarta itu akibat penyedotan air tanah yang berlebihan. Sebenarnya air tanah itu juga sumber daya yang boleh dipakai sepanjang dia ngambilnya sesuai dengan pemasukannya. Pengisian karena kan terjadi pengisian kembali kalau air tanah itu kan recharge area gitu, daerah-daerah pengisian. Tapi kalau itu terlalu cepat, pengambilannya terlalu banyak, itu terjadi rongga-rongga yang terimbul, yang tadinya terisi air akhirnya terbuka, katakanlah dia kemudian akan lebih lemah. Tekanannya jadi lebih lemah sehingga turun permukaannya. Itu terjadi di kota-kota besar, baik itu di Jakarta, Semarang, ataupun Bandung, apalagi kalau ada pengambilan air tanah yang terlalu besar. Kalau di Tarakan, kasusnya barangkali agak berbeda ya, karena di sini pengambilan air tanah besar-besaran mungkin tidak ada, tapi ada pengambilan minyak. Minyak bumi yang sebenarnya itu campurannya juga tanah. Ya kan, pada waktu saya dulu di lingkungan, kita coba lakukan kerjasama dengan Expand ataupun kemudian Medco ataupun Pertamina untuk mereka memasukkan kembali limbah airnya itu, ya kan?
2: Yang setelah
1: jadi
2: dipisahkan
1: dia berkewajiban
2: itu,
1: juga untuk mengisikan kembali ke dalam bumi kita gitu, supaya tidak terlalu terjadi percepatan penurunan muka tanah. Dan kita pernah melakukan pemetaan sebenarnya untuk awal ya, waktu saya di DLH dulu, kembali lagi kita menetapkan pemetaan untuk memantau apakah terjadi penurunan tanah seperti Jakarta atau tidak. Karena kalau terjadi nanti itu ini muka lautnya naik, ini turun ya lebih cepat lagi, campaknya akan lebih luas lagi gitu, seperti itu. Nah ini sepertinya nggak diteruskan. Jadi kita sudah pernah lakukan sebenarnya awal-awal, baik itu proyeksi untuk genangan ataupun data tadi, apakah terjadi penurunan muka tanah, karena kita menduga memang ada potensi karena ada kegiatan eksploitasi yang bisa menyebabkan terjadi penurunan tanah. Dan kita melihat beberapa tanda-tanda, misalnya kan bangunan-bangunan lama lah, apakah itu di rumah sakit kah, itu sebagian kan turun, bahkan ada yang ambruk kan,
2: hilang.
1: Jadi ada indikasi sebenarnya, baik itu di terutama di bangunan-bangunan lama lah, kita bisa melihat SMP 1 yang lama kah atau segala macam, waktu itu kan sudah mulai ada yang turun-turun dan segala macam ya. Jadi ini yang perlu sebenarnya diantisipasi oleh yang masih berdinas gitu. Kalau kita kan pengamat aja sekarang. Jadi ngomong aja paling kan.
2: Baik. Terima kasih Pak Bono. Pak Hilmi, selain mengetahui kenaikan air laut gitu, kalau di BMKG sendiri apakah juga bisa mengetahui gitu seperti yang disampaikan Pak Bono tadi, adakah penurunan tanah kita di Tarakan khususnya gitu ya, karena eksploitasi minyak yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Tarakan.
3: Iya. Nah, memang kita ini kan tupoksinya masing-masing ya. Nah, makanya saya tidak berbicara penurunan tanah ya. Nah, karena bukan tupoksi dari kami. Tapi kalau memang dampak dari perubahan iklim, salah satunya adalah ketika ada pencairan es ya di kutub. Nah, salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Itu yang masuk di kami. Dan dihitung ya, itu ada 3,4 mm per tahun.
2: Per tahun
3: ya, itu ya. 3,4 mm per tahun ya. Itu kenaikan muka air laut ya. Nah, ini dampak dari kenaikan suhu global. Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Budi dan Pak Bono terkait dengan abrasi ya. Nah, memang ini kaitannya dengan gelombang juga ya. Nah, apalagi di periode ini ya, di periode Juni sampai Desember ya. Ini bibit siklon ya. Dan siklon ini memang terjadinya di periode Juni sampai Desember di belahan bumi utara ya. Nah, kemarin tadi pagi ya, siang baru meluruh siklon di utara Papua ya, Haisen. Itu baru meluruh setelah 2 hari aktif ya. Sebelumnya juga didahului dengan siklon Biva di Filipina yang kemarin ya, beberapa hari terakhir, 3 hari terakhir kita berdampak gelombang tinggi ya di Kalimantan Utara ya. Itu dampak dari keberadaan siklon Biva ya. Nah, jadi ini juga masyarakat mohon meningkatkan kewaspadaan, di mana periode ini memang tumbuh subur ya bibit dan bisa menjadi siklon ya. Di perairan Filipina dan sekitarnya. Kalau di Indonesia nggak ada siklonnya, tapi ketika ada siklon di Filipina ya dan sekitarnya, dampak tidak langsungnya itu ke perairan Kalimantan Utara.
2: Baik, untuk siklus terjadinya itu biasa pada waktu apa aja Pak Hilmi? Apakah malam kah atau dominasi sepanjang hari bisa terjadi?
3: Ya, siklon itu biasanya siklusnya ada tekanan rendah, kemudian bibit siklon, kemudian meningkat jadi siklon ya. Ketika dia bergerak ke daratan, dia akan meluruh. Nah, itu biasanya dalam tempo 7 hari.
2: Baik.
3: Nah, jadi 7 hari, biasanya sebelum 7 hari ya, 7 hari sebelum terjadi siklon itu sudah terdeteksi namanya bibit siklon. Nah, nanti akan dianalisis apakah siklon ini berpotensi menjadi siklon atau nanti meningkat lagi menjadi badai ya, seperti topan ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada kategorinya tergantung dari tekanan udaranya di situ dan kecepatan anginnya. Seperti itu, Bang Andre.
2: Baik. Iya, Pak Hilmi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah coba kita himpun ya.
3: Iya.
2: Ini dari Oki di Aspol, katanya dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu ini, apakah puncak pasang tertinggi yang terjadi di tahun ini akan menjadi standar normal baru untuk tahun-tahun berikut?
3: Untuk menjadi, apakah menjadi normal baru, tentu nanti kita akan hitung lagi ya. Tentu tidak bisa kita fenomena tahun ini kita jadikan patokan ya. Tentu kita akan punya standar klimatologisnya ya. Jadi berapa tahun ya, nanti akan kita hitung apakah ini akan menjadi standar baru. Nah, seperti itu ya. Nanti akan dihitung lagi, seperti itu.
2: Baik. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya langsung ke Pak Budi lagi nih. Pak Budi, melihat data yang sudah disampaikan oleh Pak Hilmi tadi, artinya setiap tahun tidak menutup kemungkinan muka air laut ini akan terus bertambah-bertambah sampai nanti diupdate data terbaru. Apa yang mungkin sudah dilakukan BPBD? Mungkin apakah ada strategi evakuasi, kemudian ada sosialisasi khusus mungkin untuk masyarakat-masyarakat kita di pesisir?
0: Ya, tentunya yang harus dimaknai itu bahwa upaya atau mitigasi yang dilakukan itu melalui kami di BPBD itu tentunya kita mengacu pada dua komponen yang memang harus dilakukan. Satu, kita berbicara non-strukturalnya, yang kedua harus strukturalnya, kita jalankan semua. Nah, non-struktural ini kan kita satu tadi sudah sampaikan, bagaimana membangun kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi itu. Maka ada istilah yang mungkin Pak Bono juga pasti paham, masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, mengenalkan adaptasi ini kan gak mudah kepada masyarakat. Karena masyarakat tadi, kalau kita berbicara sampai ke ekstrimnya bahwa kawasan itu sudah memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan hunian dan sebagainya, berarti relokasi. Apakah sanggup ke sana? Yang pertama, masyarakatnya mau tidak. Yang kedua juga berkaitan dengan biaya, kosnya bagaimana. Nah, memindahkan tidak mudah seperti itu. Maka adalah langkah yang paling, ya kan, paling mudah dan murah mungkin adalah bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Sehingga dengan adaptasi itu, hal-hal perangkat apa nanti yang dibutuhkan di sana, kita akan mencoba satu persatu akan bedah bersama menjadi kebutuhannya. Nah, maka melalui BPBD ini adalah pendekatannya adalah masyarakat paham dulu ini. Ketika masyarakat paham terhadap lingkungannya itu, maka langkah-langkah strategis apa yang dihadirkan itu mudah-mudahan sesuai dan kita bisa jangkau semua. Contohnya, apakah tadi disampaikan, apakah sampai se-ekstrim masyarakat harus direlokasi sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang sekarang ini tidak nyaman dan aman misalnya gitu. Nah, ini juga jadi perhatian semuanya. Tetapi dalam bidang kebencanaan, bagaimana masyarakat ini pada akhirnya ketika mengalami suatu kejadian-kejadian yang abnormal itu bisa siap sedia membangun kesiapsiagaan. Maka edukasi-edukasi yang lebih, rambu-rambu sebagai sistem peringatan dini selalu kita hadirkan untuk mereka. Maka kami sangat terbuka berkaitan dengan informasi itu dan tentunya dibantu oleh rekan kerja kita BMKG yang selalu intens ya, selalu intens menyuarakan masyarakat. Karena apa? Fenomena ini sepanjang tahun dan nilai ya yang dihadapi risiko itu bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Sehingga pola-pola pendekatan yang dilakukan juga, effortnya juga untuk pemerintah juga Kota Tarakan harus juga lebih untuk dikembangkan di sana. Nah, yang kedua berkaitan dengan yang struktural ini, tentunya nggak murah juga. Apakah dengan pembiayaan-biayaan yang dihadirkan itu kita bisa hadir untuk salah satu mengatasi. Dan saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa sekarang dalam kajian kami tadi, risiko bencana, mulai tahun 2025 itu terpantau satu jenis ancaman yang muncul kembali. Adalah likuifaksi.
2: Baik.
0: Nah, likuifaksi ini jangan sampai, yang tadi saya sudah bilang, ada permukaan penurunan itu nggak disiasati dengan baik, tiba-tiba blip, hilang, seperti kasus di Palu. Nah, ini juga pembangunan-pembangunan harus terarah dan terintegrasi supaya nanti ke depannya lebih ada penataan dan tentunya menjadi kawasan yang aman untuk masyarakat tinggal, sehingga tidak gelisah, tidak lagi galau. Hmm. Nanti kalau ada cuaca seperti ini, ya kan, harus menyikapi seperti apa. Nah, modal-modal inilah yang harus selalu kami hadirkan kepada mereka-mereka untuk kita suarakan, supaya masyarakat lebih paham dengan situasi dan kondisi di lingkungannya. Mungkin pendekatannya ya seperti itu, Mas Andre.
2: Baik, ada tambahan lagi likuifaksi. Nanti kita bahas di sesi lain ya.
3: Iya. Dibahas juga ya.
4: Iya.
3: Di Zoom tadi ya.
4: Iya.
2: Baru dibahas. Iya, Pak Hilmi, BMKG kan sekarang ini sudah update dari semua platform, update sekali. Tapi secara awam sebenarnya apakah ada tanda-tanda alam yang bisa masyarakat secara awam lihat ketika misalnya mau ada penaikan air laut atau banjir rob yang akan terjadi? Karena kan kadang masyarakat kita nih ada juga yang ya dia lihat media sosial tapi kebutuhannya lain gitu ya. Gitu Pak Hilmi.
3: Ya, sebetulnya saya sangat memahami dan meyakini ya bahwa masyarakat kita yang tinggal di pesisir terutama nelayan itu sudah lebih ngerti daripada kami sebetulnya ya. Iya, mereka sudah paham itu ya. Sudah paham ya. Hanya mungkin kami hanya menekankan saja. Jadi memperjelas, oh iyalah ini loh di periode ini kita merilis peringatan dini, kayak seperti kemarin tanggal 7 ya, kita merilis bahwa tanggal 9 sampai tanggal 11 saya kirim ke Budi itu ya, ada potensi gelombang bisa mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kaltara ya. Itu kami hanya, tugas kami hanya memberi alarm ya, peringatan. Jadi kalau itu ya kentongan ya, jadi memberi tanda lah kepada masyarakat. Adapun masyarakat mau melaut atau tidak ya, kami tidak berhak melarang. Ya. Atau yang pengguna operator transportasi yang berwenang untuk melarang atau mengizinkan itu dari KSOP ya, KSOP. Bukan dari kami. Tapi kami fungsinya memberi informasi peringatan dini ya, seperti itu. Nah, jadi yang bisa dilihat apa ya, tentu kalau masyarakat awam ataupun nelayan ya, itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal ya, awal bulan ya dan menjelang bulan purnama itu memang periode air pasang ya. Itu ya, jadi bisa di sering dibuktikan ya, memang harus sudah terbukti ya dan memang sudah kalendernya ya. Kalender. Jadi pasang surut itu terjadinya di awal bulan dan pertengahan ya.
5: Pasang maksimal
3: Untuk mengetahui maksimalnya ya, seperti tadi saya sebutkan di awal ya, ketika periode bulan ya, itu edarnya ya, masa edarnya, titik edarnya itu pada titik terdekat dengan bumi.
2: Baik.
3: Nah, ini akan berakibat pasang maksimal. Nah, ini kaitannya dengan banjir rob maksimal tadi itu. Nah, nanti untuk mengetahui kapan periode bulan itu terdekat atau terjauh, nah ini bisa masyarakat bisa googling ya di webnya BMKG ya, boleh ya, ataupun di astronomi juga banyak itu ya.
2: Baik, artinya informasi ini bisa diakses dengan mudah sekali.
3: Dengan mudah, ya. Mudah sekali itu ya.
2: Iya. Nah. Pak Hilmi, terakhir sebagai closing statement mungkin, apa yang perlu diwaspadai masyarakat kita beberapa hari ke depan, karena melihat beberapa hari ini cuacanya cukup bikin ketar-ketir juga ya.
3: Habis panas.
2: Habis panas,
3: hujan
2: lebat sekali. Silakan Pak Hilmi.
3: Iya. Emang yang jadi pertanyaan teman-teman wartawan kemarin, apakah di Tarakan atau Kaltara itu berpotensi terjadi gelombang panas ya? Saya jawab tidak ya. Karena karakteristik kita berbeda dengan negara-negara seperti di Eropa katakanlah ya kemarin, atau di Asia Timur ya, Asia Barat ya, ya itu berbeda dengan kita ya. Di sana daratannya luas, perbedaan tekanannya tidak terlalu tinggi ya, jadi anginnya seperti terperangkap, udara terperangkap, tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi terjadilah yang namanya gelombang panas. Nah, kalau kita karena kepulauan ya, dan perbedaan tekannya cukup ya untuk mengalirkan udara, sehingga sampai saat ini tidak pernah terjadi gelombang panas di Indonesia. Nah, itu saja sih. Jadi masyarakat supaya mewaspadai sekecil apapun perubahan cuaca.
2: Baik. Terima kasih Pak Hilmi. Saya langsung ke Pak Bono. Pak Bono, dari data yang sudah disampaikan Pak Hilmi, update terbaru dari Pak Budi, tentu mungkin ada rekomendasi-rekomendasi dari Pak Bono untuk wilayah kita di Kota Tarakan khususnya Pak, untuk mengantisipasi terkait dengan tema kita ini, kerentanan lahan yang ada di Kota Tarakan, kaitannya juga dengan pasang air laut dan ketinggian air laut yang semakin meningkat. Silakan Pak Bono sebagai closing statement juga.
1: Iya, jadi ya kita berharap masyarakat semakin taat pada aturan-aturan yang telah dibuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan salah satu pihak, apakah itu pemerintah saja atau tidak, tapi untuk kepentingan kebaikan, kenyamanan semua pihak. Misalnya aturan tentang kawasan lindung, apakah itu sempadan pantai, kawasan mangrove, sempadan sungai, itu supaya ditaati. Supaya katalah ini dalam rangka juga untuk mengurangi bencana bagi kita semua. Yang kedua, juga mudah-mudahan kita semakin peduli pada informasi tadi. Misalnya informasi tentang data ya, data apa namanya cuaca. Itu tiap jam ada ya. Tiap jam, tiap hari, atau tiap minggu itu ada ramalan mingguan, ada ramalan jam-jaman, itu luar biasa itu, BMKG itu. Datanya itu cukup akurat, dan ini akan membantu kita untuk dalam rangka antisipasi ataupun pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu berupa bencana ataupun hal-hal yang lain. Yang ketiga, barangkali kita juga mencikapi dengan sebagai orang beriman, berpancasila, dengan doa juga lah. Supaya kita rajin-rajin beribadah, berdoa untuk menghindari bencana. Karena kalau kita baca kitab suci dulu, banjir Nabi Nuh itu juga akibat orang melanggar perintah-perintah dari Yang Maha Pencipta ya. Iya kan? Terjadi banjir Nabi Nuh itu. Sangat luar biasa itu ya. Dan sebenarnya kalau masalah kenaikan muka air laut itu tidak hanya terjadi sekarang akibat terlalu banyak polusi dan lain-lain. Kalau secara geologi itu sebenarnya ada zaman glasial dan interglasial. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah posisi bumi dan matahari. Jadi pendekatannya bisa dua, mazhab antara mazhab lingkungan sekarang, ya kan? Kemarin di sidang umum PBB kan ada dua juga itu. Satu dari Prabowo, dari presiden kita, yang katakanlah dari konsep perspektif perubahan iklim, pemanasan global dan lain, sementara satu lagi presiden Amerika dia mengabaikan itu. Iya kan? Yeah. Karena dia mazhabnya mazhab tadi, mazhab yang dari sisi geologis lah, sejarah glasial dan interglasial. Itu juga dulu ketika zaman glasial itu Pulau Jawa bahkan Sumatera dan Kalimantan itu jadi satu. Sekarang kita masuk zaman interglasial yang lebih hangat. Jadi tertutup, terpisah antara Sumatera, Jawa, dan jadi itu hal-hal yang sebenarnya bukan aneh gitu. Dari sejarah jutaan tahun lalu pun sudah ada itu. Permukaan air laut naik turun itu sudah ada zaman dulu ketika belum ada motor, belum ada mobil dan lain-lain sebenarnya. Ya, itu mazhab satu lagi. Tapi tetap kita pencinta lingkungan harus mengurangi polusi ya dalam rangka mitigasi. Dan kemudian dalam rangka adaptasi juga perlu tadi dilakukan dari sisi kebijakan pemerintah ataupun dari sisi masyarakatnya sendiri. Dan mudah-mudahan BPBD juga semakin aktif nih untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka mengurangi risiko bencana ya. Tapi kalau saya lihat di Tarakan yang makan korban itu justru sebenarnya bencana tanah longsor dibanding dengan rob, karena rob sebenarnya kan pelan-pelan ya, jadi orang mudah untuk
2: evakuasi,
1: antisipasi untuk evakuasi dan lain-lain. Tapi kalau longsor ini kan tiba-tiba. Dan tahun 2015 kalau nggak salah, September ya kalau nggak salah, itu sekitar 14 orang meninggal. Itu bukan rob tapi karena longsor. Tanah longsor. Barangkali itu dari saya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Bono. Terakhir Pak Budi, ada himbauan mungkin untuk masyarakat kita, benar seperti yang disampaikan Pak Bono tadi, tidak hanya banjir rob, banyak beberapa bencana dan musibah yang perlu kita waspadai. Silakan Pak Budi.
0: Ya, baik, terima kasih Mas Andri atas kesempatan dan waktu kita berjumpa pada saat ini. Tadi sudah banyak yang menjadi saran masukannya, yang mudah-mudahan saya hanya menambahkan untuk masyarakat tadi, lebih peduli, ya, lebih peduli. Karena kalau ilmu kami dulu itu, ya kan, ubah perilaku, ya itu, ubah perilaku. Artinya yang sekarang ini secara adaptasi dibutuhkan itu mudah-mudahan dengan lingkungan yang ada, mudah dikenali ancaman-ancamannya, sehingga nanti bisa memetakan. Kalau kita berbicara pada hari ini bagaimana kerentanan lahan dan ketinggian pasang air laut dan sebagainya, mudah-mudahan di kawasan pesisir masyarakat kami yang ada di Kota Tarakan lebih lagi memperhatikan hal-hal yang menjadi fenomena baru ini. Sehingga dengan mengenali ancamannya tentunya mengurangi resikonya. Nah, pesan kami seperti itu, intinya kenali ancamannya dan kurangi risikonya. Salam tangguh untuk kita semua.
2: Baik, seperti itu. Terima kasih. Salam tangguh.

Sahabat Lestari tanpa terasa, satu jam telah berlalu dalam dialog Green Radio hari ini. Kesimpulan besar yang bisa kita petik adalah bahwa menjadi kota tangguh bukan hanya tugas pemerintah, melainkan sinergi bersama. Deteksi dini dari BMKG, kesiapsiagaan dari BPBD, serta kepedulian lingkungan dari kita semua adalah kunci utama menghadapi kerentanan lahan dan pasang air laut di Kota Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di Sabtu depan dengan tema yang berbeda. Jaga alam kita, maka alam akan menjaga kita. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Salam Lestari.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Tita Rania. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Tita Rania, apa kabar? Gimana cuaca di Samarinda, Tita Rania?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan hari ini masih panas menyala. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Amin?
1: Wah, kalau dibilang panas Palangkaraya enggak, cuman berkabut. Kayaknya panasnya tertutup kabut kali ini.
0: Iya.
1: Di Samarinda baik, kabut asap juga?
0: Sepertinya sudah mulai ya, karena seperti mendung tapi sebenarnya enggak mendung. Jadi kayaknya itu sudah mulai kena dampak kabut asap di Kalimantan ya, Amin ya.
1: Iya, betul sekali. Harus waspada nih Tita Rania kita.
0: Betul. Baiklah Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang vaksin HPV dosis ketiga, perkuat perlindungan perempuan dan kanker serviks, rekan Tita Rania.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Tita Rani atas kesempatannya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang program sejuta vaksin HPV dosis ketiga digelar di Palangkaraya sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dari resiko kanker serviks. Kegiatan hasil kolaborasi BBPOM bersama Polda Kalimantan Tengah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ini diikuti oleh ratusan peserta, menjadi bagian dari langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya vaksinasi dan menjaga kesehatan perempuan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Ini dosis ketiga dan kita juga kerjasamanya masih sama teman-teman dari Dokes Rumah Sakit Bayangkara.
3: Program sejuta vaksin HPV yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah kembali dilaksanakan dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada ratusan peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya preventif dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan khususnya dari risiko kanker serviks. Salah seorang peserta kegiatan, Adi Setiawati, mengaku senang dapat mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga. Ia berharap vaksin yang telah diterimanya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjadi langkah pencegahan terhadap penyakit kanker serviks. Selain mendapatkan vaksinasi, para peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan agar lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut.
4: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun dan diupayakan untuk menjaga kebersihan. Kalau ke kamar mandi segala untuk membersihkan, upayakan ke kamar mandi yang jongkok. Kalau terpaksa yang duduk harus dibersihkan dulu.
3: Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BPOM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, mengatakan kegiatan sejuta vaksin merupakan pelaksanaan vaksin HPV dosis ketiga yang masih bekerja sama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari bakti kepada negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar 360 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Panitia menyediakan sekitar 450 dosis vaksin HPV bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga dalam program sejuta vaksin tersebut.
2: Bakti kita kepada negara Indonesia, salah satu juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
5: Berapa yang ikut ini?
2: Yang sudah terdaftar sih sampai sejauh ini ada 360 orang. Kita menyediakan sekitar 450 vial vaksin untuk kegiatan dosis ketiga.
3: Astri menjelaskan peserta yang telah melengkapi 3 dosis vaksin diharapkan memiliki perlindungan awal yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks. Program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kesehatan perempuan Indonesia melalui tindakan preventif di bidang kesehatan. Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Kepin Adam Kausar mengatakan kegiatan sejuta vaksin HVV ini merupakan tindakan preventif khususnya di bidang kesehatan yang didukung oleh Korpri sebagai anggota Polri dan Nakes. Pihaknya mendukung berjalannya kegiatan yang berlangsung di kantor BPOM Palangkaraya.
6: Ini merupakan sebagai tindakan preventif ya, khususnya di bidang kesehatan, dan ini juga salah satu program yang didukung oleh Korpri dalam programnya itu 1 juta vaksin ya Bu ya, seperti itu, dan kami ikut support sebagai nakes dan juga sebagai anggota untuk menyusung masyarakat.
3: Hal senada juga disampaikan perawat Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina. Ayu mengatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta vaksin sebagai bentuk tindakan preventif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 8 perawat untuk membantu pelayanan vaksinasi.
7: Petugas yang terlibat di sini dari kami ada 8 perawat, dan yang ada yang menyuntik juga dan ada yang hapus obat, itu ada 8 perawat dari Rumah Sakit Bayangkara.
3: Sebagai nakes Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, Ayu Arlina berharap pemberian vaksin HVV dapat memberikan perlindungan dan membantu menekan risiko terjadinya kanker serviks di kalangan perempuan. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Tita Rania, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Pro 1 Samarinda.
0: Baik, terima kasih Aminuddin, dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus. Apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Selamat sore Dita. Iya, seperti biasa sudah mau satu bulan nih. Kota Tarakan lagi panas-panasnya dan masih belum ada turun hujan Dita, sama kayak Samarinda.
0: Betul, sama kayak Samarinda. Mungkin ya kita menunggu lebih lama lagi ya untuk menerima hujan sepertinya.
1: Iya.
0: Agus ya.
1: Iya, dan harapannya
0: baik,
1: ya
0: segera turun. Baik, Agus.
1: Oke.
0: Oke,
1: dari...
0: amin.
1: Iya, dari tadi kan ada informasi bicara soal di tengah kepungan kabut asap ya, kasus ISPA di Tarakan masih tidak meningkat.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Meski kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Tarakan tidak mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Kota Tarakan tetap mengimbau warga untuk waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota. Kondisi udara yang disebut kurang baik dikhawatirkan memicu gangguan pernapasan.
2: Tapi berdasarkan laporan dari minggu 31 itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan.
3: Dinas Kesehatan Tarakan mencatat belum terjadi

0: kasus ISPA itu kan merupakan salah satu penyakit yang biasanya pasti ada di dalam 10 besar penyakit yang di setiap bulannya yang ada di laporan di Dinas Kesehatan yang dilaporkan oleh teman-teman puskesmas salah satunya. Tapi kalau kami melihat ini kan biasanya setiap minggu itu meningkatkan kewaspadaan, jadi surveillance-nya itu juga melakukan kegiatan, yaitu biasanya setiap hari Selasa itu mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Nah, itu biasanya dilaporkan setiap minggu di hari Selasa. Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31, itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan. Jadi sebentar saya lihat dulu untuk ISPA itu dari minggu ke 30 itu 515, sedangkan di minggu ke 31 itu 247. Jadi tidak terjadi peningkatan walaupun yang jumlahnya masih banyak.
1: Meski turun, Devi mengingatkan warga tetap harus waspada sebab merujuk laporan Dinas Lingkungan Hidup, indeks kualitas udara di Tarakan saat ini kurang bagus. Devi mengimbau warga untuk mengurangi keluar rumah apabila tidak terlalu penting serta menggunakan masker. Selain itu, warga yang mengalami demam, batuk, dan pilek agar mengurangi kontak dengan anggota keluarga di rumah.
0: Kan himbauannya kan kalau memang kita lihat nih kalau dari laporan dari DLH kan indeks kualitas standar udara kan mereka sudah menyampaikan bahwa kalau indeks kualitas udaranya ini masih kurang bagus ya. Kurang bagus. Kalau kami kan berdasarkan ini ya dari mereka, dari DLH seperti apa. Ya. Tetap kalau misalnya keadaan cuaca semuanya gini ya. Kalau keadaan cuaca yang saat ini ya seperti kita lihat bahwa terlalu panas kan. Cuacanya terlalu panas, terus kemudian kalau misalnya saat ini sih ini antara berkabut dan mendung tidak kelihatan ya kan. Kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah ya dihindari, dikurangin untuk keluar rumah. Dan juga himbauan kami tetap kalau demam, batuk, pilek kan hindari kontak dengan dalam satu rumah itu dikurangin kontaknya dengan satu rumah, terus kemudian pakai masker kan gitu kan. Kemudian kalau keluar rumah pun kalau misalnya seperti itu dia harus pakai masker.
1: Devi juga menyarankan agar masyarakat dapat beristirahat yang cukup, makan bergizi, minum air putih yang cukup, dan tetap beraktivitas fisik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dita, informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Kurniawan Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini?
1: Selamat sore kembali juga Dita untuk Banjarmasin sore hari ini. Seperti berita yang disampaikan dari Tarakan tadi ya, antara mendung dan kabut asap itu nggak tahu bedanya.
0: Iya, masih tebal. Artinya ya berarti kabut asapnya.
1: Masih tebal kabut asapnya ya. Nah, ini juga terkait tentang berita hari ini juga terkait tentang kabut asap yang masih pekat, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap pekat yang masih menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin turut mempengaruhi kualitas udara dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Di mana fenomena tersebut merupakan dampak dari peristiwa karhutla di sejumlah daerah tetangga. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain.
3: Kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu jarak pandang, namun juga berdampak pada gangguan pernapasan yang menimpa masyarakat. Meski demikian, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara masih dalam kategori aman. Hal ini tampak dari parameter seperti karbon monoksida

0: ozon hingga partikel debu halus PM2,5 yang berada di bawah ambang batas bahaya. Namun Sekretaris Dlh Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyebut polutan hidrokarbon non-metana atau NMHC sempat terdeteksi menyentuh 165 mikrogram, melampaui batas aman sebesar 160 mikrogram per meter kubik.
1: Pun kondisinya
2: ya, kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain lah yang lewat ke Kota Banjarmasin. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya Banjarmasin hampir tidak ada lahan yang terbakar, ibaratnya yang masif, yang lama. Kalau di Banjarmasin ini mungkin berpengaruh sekali terhadap kondisi udara kita.
1: Berarti secara umum,
2: kita masih baik.
0: Marangnya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
3: Pulang kalau sudah baik.
4: Iyalah.
3: Tapi kalau sudah mengganggu pernapasan, sesak-sesak, lain-lain pada kayak karena kabut.
0: Sementara itu, saat ini DLH Banjarmasin melakukan pengujian kualitas udara secara manual. Hal ini diakibatkan kondisi peralatan Air Quality Monitoring System yang merupakan aset milik Kementerian Lingkungan Hidup mengalami gangguan teknis. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama rekan Dita. Silakan Dita.
6: Terima kasih Adit dan pendengar pemirsa dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Ditarunia. Kabar baik dari Nunukan.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi cuaca Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca untuk Nunukan sejak pagi hingga pukul 10 cerah, namun pukul 10 hingga pukul 11 hujan ringan dan hingga saat ini berawan rekan Dita.
0: Oke. Kalau informasi untuk mendengar kita di sore hari ini, ada informasi apa rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan terkait tentang akses jalan yang belum pulih di wilayah Krayan, menyebabkan biaya angkut untuk 1 liter biayanya Rp15.000 rekan kita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Rusdi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, akses jalan yang belum pulih mengakibatkan distribusi BBM ke Krayan Selatan masih mengandalkan kendaraan roda 2 dengan ongkos angkut mencapai Rp15.000 per liter. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Warga Krayan Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krayan Selatan masih rusak, sehingga kendaraan roda 4 belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Ya kalau harganya di bawah itu ojeknya mau, jadi itu 15 per liternya. Kemarin kita khususkan untuk BBM karena PLN kan tidak bisa nyala kalau tidak ada BBM kan, jadi darurat. Makanya ya kesepakatan penyalur BBM ini ya 15 dengan ojeknya.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasokan BBM yang masuk ke Krayan Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan jaringan internet hanya tersedia pada malam hari.
3: Kami minta hari itu 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12. Jaringan juga sampai jam 12 juga, jaringan kan tergantung PLN juga. Malam itu muncul, jadi siangnya tidak ada.
2: Pemerintah menargetkan dua titik jalan yang masih rusak dapat selesai diperbaiki pekan ini. Jika akses kembali terbuka, distribusi BBM dan logistik dari Long Bawan menuju Krayan Selatan diharapkan kembali lancar sehingga layanan listrik dan komunikasi bisa pulih secara normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan di Tarunia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dan pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo memohon hujan setelah kemarau berkepanjangan yang kini terus melanda beberapa daerah di tanah air. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Pelaksanaan sholat istisqo berlangsung di kawasan Ujung Bilang dan diikuti masyarakat dengan antusias. Kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar umat Muslim untuk menghadapi kemarau yang telah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir, khususnya di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Imam Masjid Baitul Muttaqin Ujung Bilang Alfan Al-Rosid mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti ibadah sholat ini sangat baik. Pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan dapat menjadi permohonan bersama agar kondisi kemarau segera berakhir dan hujan kembali turun. Kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama sulitnya memperoleh akses air bersih. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga karena sejumlah sektor yang bergantung pada ketersediaan air dan kondisi alam mengalami hambatan yang signifikan.
2: Memang seharusnya sebagai umat beragama, umat Islam, sudah waktunya bermunajat. Sudah kita melihat ini dari keadaan dan situasi yang seperti ini sangat sulit kita jalani, apalagi musim kemarau yang tidak seperti biasanya, karena ya kita lihat sendiri kondisi Sungai Mahakam pada saat ini sangat kering dan itu mengakibatkan perekonomian juga lumpuh.
1: Sementara Kepala BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengapresiasi pelaksanaan sholat istisqo yang melibatkan warga, berbagai elemen masyarakat, dan organisasi keagamaan. Pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar bersama masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mengapresiasi inisiasi dari pengurus-pengurus masjid, MUI, DMI, kemudian Nahdlatul Ulama, dan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan ini merupakan ikhtiar kita, doa-doa kita untuk supaya bencana kekeringan ini bisa teratasi.
1: Melalui pelaksanaan sholat istisqo tersebut, umat Muslim di Mahakam Ulu berharap hujan segera turun sebagai rahmat dan keberkahan bagi masyarakat serta seluruh makhluk hidup. Turunnya hujan juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Ya pendengar dan pemirsa, laporan reporter Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara Raya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi untuk Anda berikutnya pendengar di sore hari ini ya. Kita coba update dari dunia olahraga, di mana FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026 lalu. Leandro menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90.000 Amerika Serikat. Pada saat itu, Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol Eric dan Gavi setelah pertandingan berakhir. Gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay, Luis Suarez, setelah insiden pada Piala Dunia 2014. Dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun. Kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai denda $90.000 Amerika Serikat atas keterlibatannya. Sementara itu, Thiago Almada hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan denda $30.000 Amerika Serikat. Berdasarkan informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Aku berserah padamu, ya Allah.
1: Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah malam minggu lagi ya pendengar, yang artinya waktunya kita mengisi energi atau merecharge ya. Energi setelah semingguan ini beraktivitas ataupun bekerja. Dan apa kabarnya nih di malam minggu ini? Semoga masih waras ya teman-teman ya. Apalagi kalau misal selama semingguan ini dipadati dengan berbagai agenda yang ugal-ugalan ya. Yang malam minggu ini lagi di luar rumah, hati-hati di jalan. Terus yang lagi nongkrong ya, jangan lupa pulang. Dan yang lagi di rumah, nah ini biasanya pilihannya cuma dua nih, rebahan atau sibuk sambil scroll HP. Dan buat kamu, buat Anda yang malam ini sedang menikmati waktu bersama orang tersayang ya, semoga malam minggunya menyenangkan. Dan jangan lupa, yang paling penting bukan di mana tempatnya, tapi siapa yang menemani. Dan tentunya buat yang malam ini masih sendiri, tenang, jangan berkecil hati karena Anda tidak sendirian. Masih ada Pro 1 RRI Tarakan yang akan menemani Anda tentunya dengan sejumlah lagu ya, yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat malam hari Anda di malam minggu ini. Untuk Anda yang mulai keluar ya, mencari tempat untuk sekedar nongkrong ataupun menikmati santap malamnya, kami ucapkan selamat menikmati malam minggunya di malam minggu ini. Dan untuk yang saat ini sudah dan masih ada di rumah, selamat menikmati malam minggunya di rumah. Apapun aktivitas Anda ya, semoga bisa membuat energi yang semingguan ini terkuras bisa kembali lagi. Lagu berikutnya untuk Anda pendengar di malam hari ini ya, malam apa sore ini, di jam atau pukul 19 lewat 1 menit, ada dari miliknya Yara featuring Roy Ricardo dengan Pemuda.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali update informasi untuk Anda pendengar, di mana kemarau picu pergerakan orang hutan dan 3 satwa dievakuasi, di mana Kementerian Kehutanan mengevakuasi 3 orang hutan Kalimantan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan gangguan habitat yang mendorong satwa mendekati permukiman warga. Tim gabungan melibatkan BKSTA Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. 3 orang utan yang dievakuasi terdiri atas induk betina Mamak Yuni, anak jantan pura, dan remaja betina Yuni. Mamak Yuni diperkirakan berusia 18 tahun, pura berusia 8 hingga 10 bulan, sedangkan Yuni sekitar 8 tahun. Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Damera mengatakan pergerakan orangutan dipengaruhi oleh kondisi alam selama musim kemarau. Dan sebelum dipindahkan, pendengar, ketiga orangutan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan Yari. Hasil pemeriksaan menunjukkan ketiganya sehat, masih memiliki sifat liar alami, dan siap kembali hidup bebas di habitatnya. Dan ketiga orangutan kemudian dibawa melalui jalur darat dan sungai sebelum dilepas liarkan di Taman Nasional Gunung Palung. Pelepas liaran dilakukan di sektor Batu Barat yang dinilai memiliki habitat luas dan ketersediaan pakan bagi para satwa. Mendengar informasi ini, kami lansir dari rri.co.id.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Yura Yunita dengan Tutur Batin Pendengar menjadi lagu penutup ya jumpa kita dalam Tarakan sore ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari tentunya masih dengan beragam program informasi dan musik yang akan menemani akhir pekan Anda. Dan selain ini rekan saya Jubeda akan menemani Anda dalam Tarakan malam ini. Berikutnya kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita Pendengar yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton. Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahratin Alzana melaporkan selengkapnya.
13: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
14: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
13: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap

0: Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
1: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak Bapak cari. Negara hadir. Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
0: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
4: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
3: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
5: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya.

0: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
2: Kepada seluruh penerima penghargaan.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
4: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
3: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
5: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
3: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
6: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
3: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Tak Sai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
7: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
3: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
8: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini.
1: Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta. Kembali di frekuensi 97,9 MHz dipancarluaskan melalui 99,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar di malam hari ini. Saya Jubaida menemani ruang dengar Anda hingga tutup siaran, hingga nanti Anda juga menutup mata tapi untuk tidur ya. Beristirahat malam yang cukup panjang ya, untuk Anda yang mungkin malam ini agak letih, kurang semangat, udah remuk-remuk badannya habis kerja seharian full bener-bener, apalagi di bawah sinar matahari tarakan ya, super duper panas sekali ya, itu pasti sangat-sangat melelahkan. Tapi ya kita harus tetap mensyukuri setiap harinya masih bisa bekerja, masih bisa sehat, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semua orang bisa melakukan. Dan di malam ini pun dengan spesial kami hadirkan nantinya ada ngobrol bareng komunitas Grom Bolan ya, bareng mas-mas yang ganteng-ganteng akan kami hadirkan di studio, dan kita akan membersamai perjalanan Anda yang saat ini mendengarkan kita di frekuensi 97.99, yang lagi dengerin di radio mobil ya, atau juga di era digital. Lagu dari Keisha ini dengan judul Tak Ingin Usai.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Pendengar Prosa Utara, akan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9. Baiklah ya pendengar, setelah ini di jam 9 kita akan hadirkan ada mini drama untuk Anda. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 baiklah dan juga 99,9 baiklah. Dan setelah itu kita akan hadir bersama dengan komoditas lari lokal di Kota Tarakan, ada komoditas gerombolan. Ini dari namanya kayaknya kita bakalan diserang sih. Nanti bagi Anda yang penasaran, Anda bisa stay bersama dengan kami dan juga bisa menyaksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official.

0: selesai.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ya, pendengar dimanapun berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda sebelum kita komunitas ya. Kita hadirkan untuk Anda terlebih dahulu ada drama radio yang mana malam hari ini dengan judul Menembus Batas Cakrawala.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya mau!
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay. Itu baru Anton yang aku kenal. Keren Anton gitu loh.
8: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
8: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
2: Siap Bu, yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi kami hadirkan untuk Anda Drama Radio dan Sat yang akan kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ya, selamat malam pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam segmen Ngobras Ngobrol bareng Komunitas, dan acara ini pun dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik melalui telepon atau di WhatsApp di nomor yang sama pastinya 0821-5320-9845 serta di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Dan kali ini bersama dengan saya Jubaida, inilah obrolan komunitas. Kalau kita bicara komunitas nih, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah tempat kumpul, cerita, ya, atau sekedar lepas penat bareng teman-teman yang punya frekuensinya sama. Nah, hari ini pun di studio kita sudah kedatangan teman-teman dari komunitas Gerombolan. Wah, ini dari namanya aja kita udah kebayang ya, serunya gimana nih komunitas ini. Nanti kita akan ngobrol panjang kali lebar ya bersama dengan teman-teman Gerombolan, dengan seputar spirit kebersamaan di Gerombolan, tentang gimana sih cara mereka menjaga solidaritas, cerita baru di balik nama Gerombolan, sampai hal-hal yang hangat dan bikin mereka betah jalan bareng sampai hari ini. Sudah hadir di studio pendengar di Pro 1, di sini kita kenalin satu persatu, udah ada 3 abang-abang ganteng yang hadir ya. Kita mulai dari yang paling ujung, ada Mas Oki Herodiona Simung. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Oki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Dan selanjutnya pendengar, di sini kita di tengah-tengah ya. Ada abang lagi nih, ada Anwar Hamid. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Jubaida.
0: Iya, kabar gimana, Bang
2: Anwar? Alhamdulillah, malam hari ini cuaca panas, tapi hati kita semua tetap dingin.
0: Iya, cakep ya. Kita lanjut lagi di sini, ada Mas Denny Kurniawan. Selamat malam Mas Denny.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, ini genre suaranya pada beda-beda semua ya. Oke, waalaikumsalam Mas Denny, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah ini dia teman-teman dari Gerombolan yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya kita langsung aja deh. Tadi awal-awal nih jujur banget ya Bang-Bang ya. Baru dengar kalimat Gerombolan udah kayak, wah kena serang nih ini. Konotasi kata Gerombolan ini sebenarnya tiba-tiba dari mana sih? Pengen ke Mas Anwar dulu deh, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Jubaida. Jadi komunitas Gerombolan ini, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi sebelum kita masuk ke sini, itu sebenarnya berasal dari komunitas sepeda ya Mas Oki ya.
4: Ah, benar.
2: Sepeda ya Mas Oki ya. Jadi Mas Oki ini yang apa namanya, yang menjalani awal-awal terbentuknya komunitas Gerombolan ini. Silakan Mas Oki, coba diceritakan.
0: Ah, langsung diceritakan Mas Oki, dilempar.

0: olahraga yang mana.
1: Iya.
0: Kemudian beberapa teman-teman ada yang running.
1: Oke.
0: Lalu main ke Bukit Mas, adalah dikenal istilah dulu ya, sampai sekarang masih dikenal istilah on-on.
1: Ah, on-on, iya.
0: Kemudian teman-teman janjian on-on bareng, lari bareng, baik sore, pagi, malam. Lalu untuk teman-teman yang lain di luar komunitas sepeda, dulu masih di komunitas sepeda kan ngobrolnya masih enak tuh janjiannya.
1: Oke.
0: Kita lari bareng jam sekian.
1: Iya.
0: Kemudian kita on-on bareng malam. Yuk, di mana gitu. Nah, teman-teman yang lain kan ngeliat tuh. Mau join gimana?
1: Iya. Ya,
0: mau join ikut latihan barengnya gimana? Kita bikin grup WhatsApp aja.
1: Oke. Nah,
0: setelah bikin grup WhatsApp baru bingung.
1: Kenapa nih bingungnya nih?
0: Mau dikasih nama apa?
1: Muncul pertanyaan itu. Oke, dan pada akhirnya?
0: Akhirnya ya tadi, karena isinya adalah kumpulan bapak-bapak.
1: Iya.
0: Kumpulan bapak-bapak ya, masa namanya kumpulan bapak-bapak ya?
1: Iya.
0: Ya, karena kita gerombol, ya bergerombol semuanya. Ya udah, bikin aja gerombolan. Nah, sesimpel itu nama yang muncul kemarin.
1: Iya, sesimpel asal usul rombongan ya, dan ujung-ujungnya akhirnya diberi nama gerombolan.
0: Betul.
1: Ya, melalui tadi dari sepedaan dulu sampai akhirnya sekarang-sekarang nih on-on ya.
0: Ya, istilah yang keren sekarang kan on-on. On-on itu dikenal di istilah di Tarakan.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau saya pengen geser lagi nih, Mas Oki, ke Mas Denny. Nah, Mas Denny, ini cikal bakal, wih. Masuk gerombolan gimana? Apakah juga memang dari sepedaan tadi?
2: Kalau saya sih terus terang memang basicnya kan udah pelari. Cuman di awal itu saya kan belum bergabung di gerombolan. Saya bergabung kurang lebih di tahun 2023. Itu juga awalnya cuman iseng-iseng sering ketemu sama teman saya yang merupakan salah satu pengajar di Akper, mohon maaf saya sebut.
1: Iya.
2: Selamat malam Pak Aris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi lagi di Jakarta. Jadi gak sengaja sih, ketemu-ketemu ngobrol, tiba-tiba diajakin, ayo Mas Denny coba olahraganya yang beda dikit, jangan cuman lari di jalan gitu kan. Cobain lari di gunung, ya udah saya cobain. Nyobain pertama, saya kapok. Cuman dari kapok itu saya diajakin, Mas Denny gimana kalau gabung di dalam gerombolan. Saya bilang, komunitas apaan nih gitu kan. Di gerombolan ini isinya ya teman-teman yang emang suka ataupun punya hobi yang sama gitu loh. Cuman setelah saya masuk terus terang, saya menyesal, Mbak. Karena di gerombolan ini saya terjerumus ke dalam hal-hal yang positif gitu. Dalam hal-hal, terjerumus ke dalam hal-hal yang positif. Salah satunya terus terang saya pribadi adalah salah seorang penyintas obesitas, Mbak.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang teman-teman di gerombolan itu makhluknya sebagian besar adalah penyintas obesitas semua, termasuk saya mungkin seperti Bang Oki ya.
0: Benar.
2: Dan teman-teman lainnya, Mbak, seperti itu sih.
1: Luar biasa. Berarti udah kira-kira 2 tahunan ya ada di gerombolan ya.
2: Ini 3 tahun lebih,
1: Mbak. 3 tahun lebih hitungannya. Oke. Kalau Mas Anwar gimana nih?
3: Ya, kalau saya sendiri sih agak belakangan sih masuknya. Ada salah seorang sahabat yang sekarang posisinya di Makassar.
0: Siap.
3: Gimana
0: tadi
3: menyapanya?
2: Pradi.
3: Selamat malam Pradi. Insyaallah beliau juga dengar ini. Karena kita suruh dia buka gitu kan. Jadi di Makassar juga RRI bergaung lah begitu.
1: Iya.
3: Nah, beliaulah ini yang kemudian selalu memotivasi saya, mengajak saya. Karena kekhawatiran muncul di umur-umur seperti saya sekarang ini, hampir rata-rata saya anggap tidak mungkin lah saya bisa berlari di gunung.
2: Betul.
3: Terus berlari 5, jangankan 5 km, 1 km aja dulu kekhawatiran saya luar biasa takutnya.
1: Okay.
3: Ya, sama lah seperti misalnya ada tadi teman saya Mbak Reni ngomong dia takut, Mbak Ren, ya takut lari. Itu kekhawatiran kita sebenarnya sebelum kita mengenal dunia ini.
1: Yeah.
3: Tapi teman-teman di gerombolan ini motivasinya luar biasa. Jadi mereka tidak langsung memaksa lari, tapi mereka step by step, pelan-pelan ngajak dulu. Ada istilah-istilah lari yang dulu kita tidak tahu, akhirnya kita tahu. Ada namanya RWR, run, walk, run. Itu ternyata boleh dilari. Kita pikirkan kalau lari ini kan lari aja terus begitu. Sampai ngos-ngosan, sampai capek, selesai. Nah, dari situlah kecintaan saya. Ternyata di umur saya yang sudah tidak tidak muda lagi.
0: Memang.
3: Tahu kelihatan. Ya, sudah bisa dibilang.

0: nggak perlu saya ditekankan.
1: Iya.
0: Ditekankan. Jadi saya merasa, oh kok bisa juga ya ternyata di umur saya yang sudah kepala 5 itu bisa lari 5 kilo, 10. Kemudian latihan jadi 10 kilo. Sekarang ini lagi progres untuk half marathon. Progres, ya mudah-mudahan lah. Dari itu pun semua bisa terlaksana dari teman-teman gerombolan lah tentunya. Sebenarnya di hadapan kita ini ada juga penyintas obesitas yang beratnya itu sangat luar biasa. Tapi dengan gerombolan, alhamdulillah dia terlihat ganteng sudah. Dan dia membersamai kita malam hari ini.
1: Oke,
0: dan
1: baik.
0: Dia pun juga tergabung di, yaitu
1: di
0: dampak positif daripada di gerombolan. Kita yang tadinya tuh nol, ya kondisi kita tuh nol, ya sekarang tuh bisa kelihatannya tuh bagus lah begitu.
1: Okay.
0: Di apa namanya dilihat secara umum.
1: Oke, luar biasa banget ya. Aku pengen ke Mas Oke lagi nih. Berarti di gerombolan ini bukan cuman cowok-cowok ya, bukan cuman bapak-bapak aja ya. Ada ibu-ibu dan cewek-cewek juga nih berarti.
2: Benar.
1: Iya, ada total berapa sekarang?
2: Kalau untuk komunitas di grup WhatsApp gerombolannya sendiri, di grup gerombolannya sendiri itu kita ada 52 sampai 54 orang di dalamnya.
0: Khusus bapak-bapak itu.
2: Khusus bapak-bapak saja isinya.
1: Okay.
2: Tidak ada ya adik-adik di grup yang lain. Terus itu ibu-ibu di grup yang berbeda. Tapi kalau dibilang itu bagian dari gerombolan, iya.
1: Semua. Oke, okay. Berarti total-totalnya berapa nih? Kalau digabungin semua kira-kira?
0: Tergantung kondisi, Mbak.
1: Tergantung kondisi ini gimana.
0: Kalau lagi makan itu biasanya full.
1: Betul.
0: Kalau ada undangan makan itu full.
1: Iya.
0: Tapi kalau undangan kerja bakti itu biasanya dikit.
3: Manusiawi sih kan. Jadi emang perlu diketahui, Mbak, di gerombolan itu di internal kami itu ada 3 komunitas yang memang ada di bawah gerombolan langsung. Tadi kan seperti kami kan pada prinsipnya di gerombolannya langsung ya. Isinya bapak-bapak gitu kan. Kalau untuk yang ibu-ibunya seperti istri saya yang cantik ada di seberang.
1: Ini kalau bisa kita balik kamera ya.
3: Jadi kalau untuk yang ibu-ibunya itu nama komunitasnya Grimbilin, Mbak.
1: Grimbilin.
3: Lesetan dari gerombolan. Jadi gerombolan itu untuk bapak-bapak, untuk yang ibu-ibunya Grimbilin, dan ada lagi untuk komunitas Gen Z-nya, Mbak.
1: Namanya
3: jadi
1: apa?
3: Komunitas Gen Z-nya itu gerombolan X yang tadi saya bilang X-nya Romawi. Mantan anak-anak penyintas obesitas ya, seperti itu.
1: Iya, kita kirain tadi plesetan lagi dari gerombolan.
3: Enggak, bahaya nanti kalau kebanyakan plesetan.
1: Gerombolan Grimbilin dan juga komunitas Gen Z.
3: Gerombolan
1: X-nya. Oke. Berarti memang ada 3 di bawah naungan gerombolan itu sendiri, tapi pada hakikatnya memang semua sama ya dalam satu komunitas ya. Nah, ini selanjutnya lagi nih, gerombolan ini sebenarnya gimana nih caranya bisa ditahu nih sama teman-teman di luar sana, oh ternyata ada loh komunitas gerombolan. Apakah memang disosialisasikan atau gimana nih? Kemana saya ini bertanya-tanya ke Mas Oki karena yang dilihat Mas Oki. Silakan Mas Oki.
2: Oke. Kita rata-rata dikenal dari media sosial. Okay. Kita punya Instagram GRMBLN Tarakan ya, gerombolan Tarakan.
3: Ya, jangan lupa diikut.
2: Ya, jangan lupa like, subscribe dan share kepada teman-teman semua.
1: Siap.
2: Oke. Lalu yaitu tadi di balik nama gerombolan sendiri pribadi dari kita masing-masing ya, kita orang yang ya terkenal ya Bang.
1: Kita punya
2: follower masing-masing. Jadi ya kurang lebih seperti itu, Mbak. Kalau mau cari media sosialnya ya, kita baru punya Instagram.
0: Ya, kita sih sebenarnya matoknya itu karena memang di kalangan kekinian itu lebih banyak pengguna IG-nya ya, Instagram. Kita belum punya YouTube, belum punya juga Facebook. Kita memang sengaja memilih IG karena memang Instagram ini media sosial yang apa namanya kalangannya itu cukup apa namanya orang familiar lah. Kalau sekarang kita lihat Facebook ya, Facebook itu kenapa kita tidak pakai Facebook? Karena rata-rata memang dia suka menduplikasi. Orang yang sudah punya Facebook pasti punya IG. Nah, kita milih IG saja.
1: Nah,
0: sementara di YouTube ini kita takut itu sebenarnya kita familiar.
1: Takut
0: nanti
1: nih?
0: Kalau kita bikin YouTube enggak ada followernya.
3: Itu lagi.
0: Itu dia.
1: Itu kan tugasnya nanti, Pak Anwar tuh.
0: Kehilangan nanti kita punya apa namanya itu ketenarannya. Kalau enggak ada followernya.
2: Simpelnya kan gini. Kita lari bareng, lari bareng, terus semua kegiatan kita latihan, kita dokumentasikan, kita foto, udah selesai foto, kita upload, dan yang paling cepat ya Instagram.
3: Betul.
1: Ah gitu, berarti cari yang sat-setnya aja. Bener. Ya. Tapi kalau Gerombolan sendiri ada nggak tim dokumentasinya yang memang tim untuk publikasi ini?
2: Kita semua tim.
1: Yeah. Oh,
2: jadi
1: semua.
2: Siapapun yang punya smartphone, yang mau foto dokumentasi silakan, tapi biasanya yang HP-nya paling oke.
3: Okay. Sadar diri kita,
2: ya. Sadar diri. Tolong ya Bang Dot.
1: Oke. Nah, berarti ini untuk Instagram-nya semua pegang gitu ya.
2: Nah, untuk adminnya sendiri
3: satu.
2: Ada sendiri.
1: Ada satu. Tapi semuanya memang harus bisa gercep untuk mendokumentasikan setiap momen gitu. Benar. Ya. Oke. Okay. Saya ke Mas Denny lagi tadi, juga kata Mas Denny bahwa penyitas obesitas gitu ya. Yeah. Pengalaman Mas Denny selama di Gerombolan itu kemarin apakah emang udah turun ya ke berat badan ideal atau seperti apa nih?
3: Kalau sebelumnya sih saya tuh lari itu hampir 3 tahun itu berat badannya gak turun-turun gitu loh. Apakah memang ada yang salah atau seperti apa? Karena dulu mindsetnya itu olahraga itu cuman supaya bisa makan enak. Ternyata itu salah.
1: Okay.
3: Makin kesini ya saya terus terang makin terjerumus dengan pola hidup di Gerombolan ini. Terus terang di Gerombolan itu bikin agak berat itu godaan untuk ikut event di luar kota, Mbak.
1: Oh.
3: Itu yang paling susah dilepas godaannya.
1: Jadi sering ikut dong berarti.
3: Kalau bicara sering yang ujung nanti agak-agak merenggut dikit.
1: Oh, iya.
3: Karena di bulan 11 rencana untuk saya dan satu teman lagi dari Gerombolan kan bakal ikut event di luar kota. Mm-hmm. Ya memang sih kalau di awal yang di pojokan itu agak merenggut dikit gitu kan. Terus ada embel-embel bisa ikut nggak? Aduh ini saya bilang terguncang perekonomian nih, Mbak. Ya udahlah terpaksa dialihkan ke lain. Cuman kalau terus terang untuk progres hidup sehatnya semenjak di Gerombolan itu kurvanya itu naiknya bukan lagi landai, Mbak, tapi drastis terus terang seperti itu.
1: Oke, berarti bisa dikatakan dalam Gerombolan ini ada yang dinamakan strukturnya sendiri bahwa ada yang manage ya dalam hal makannya, olahraganya dan lain sebagainya dibimbing.
3: Tidak ada secara langsung, Mbak.
1: Oh,
3: jadi cuman sekedar pembicaraan di grup ataupun setiap hari bisa dibilang kami ini berkumpulnya di warung kopi, Mbak.
1: Okay.
3: Sedikit saya promosiin boleh nggak nih warung kopi teman-teman? Enggak sih. Ada suatu tempat lah, markas bisa dibilang rumahnya Gerombolan ya Bang Oki.
2: Kantor.
3: Ya kantor, kami bisa sebut kantor.
0: Kantori sih sebenarnya kan, bisa sebut namanya.
3: Biasa kalau udah jam-jam kerja gitu kan, mau kemana? Ngantor. Nah ngantornya warga Gerombolan ini ya, warung kopi.
0: Warung kopi yang gak disebutkan tadi namanya tuh.
1: Ada kata-kata kode-kodean ya. Ngantor ya padahal. Betul. Aduh. Ini ya, ibu-ibu di rumah udah apa? Aduh udah lama itu tuh suami-suami saya pada ngantor semuanya.
2: Iya benar.
0: Saya tambahkan tadi juga.
1: Oke boleh.
0: Sebenarnya di Gerombolan itu kita menyebutnya sih bukan motivasi.
1: Oke, jadi apa itu?
0: Mohon maaf saja, sebenarnya kebanyakan tuh caci maki. Orang dimotivasi itu dengan dicaci maki. Kamu ini sudah lari, masa badannya masih segitu? Nanti segitu terus bahasanya tuh. Nah, itulah yang menjadikan dia sebagai apa namanya cambuk untuk lebih baik gitu. Di kita ya, memang ada banyak teman yang dari penyintas obesitas tadi sebagai yang disebutkan Mas Denny. Itu rata-rata kebanyakan turun mohon maaf berat badannya dari motivasi yang seperti itu tadi tuh.
1: Dengan
0: kata-kata ejekan, karena memang kita komunitas kita tuh memang tidak boleh tersinggung.
1: Jadi sudah kita
0: sampaikan apapun yang kita ucapkan ya habisnya di situ. Kalau mau tersinggung silakan, tapi jangan diambil hati. Itu susah itu.
2: Kalau mau selesaikan di meja makan.
1: Nanti tinggal dibilangin siapa yang mau traktir gitu ya.
0: Jadi kebanyakan motivasinya itu ya berupa ada satu yang bisa kita dengar petuahnya itu, kami manggil dia sebagai Kai gitu kan. Dia lebih banyak didengar karena memang apa yang disampaikan itu walaupun pedas ya, itu biasanya kalau kita ikuti itu nanti hasilnya bagus.
1: Okay.
0: Misal dari berat badan 90 dia dengan gaya dia memberitahu, mencaci. Kalau bahasa kita tuh orang dengar, kalau orang di luar dari Gerombolan dengar itu kayaknya kasar sekali nih orang ini ngomong. Tapi itu cambuk menjadikan dia berat badannya turun. Apalagi kalau ditarget, saya gak mau lihat ya, pokoknya 3 bulan bajumu tuh ganti yang L dari XXL misalnya begitu. 3 bulan bener. ganti jadi L. Ah, gitu. Begitulah bentuk motivasinya.
1: Iya, berarti emang harus punya mental yang kuat ya kalau masuk gerombolan ya. Ini kalau yang cengeng mah gak usah masuk gerombolan gitu ya.
0: Sudah keluar.
1: Berarti udah banyak yang ini ya, udah keluar-keluar gak tahan.
3: Alhamdulillah
1: gitu.
3: Alhamdulillah belum ada.
1: Belum ada.
3: Karena memang di gerombolan itu kita gak ada rekrutmen bang ya, terutama di WA grup itu. Karena terus terang ngobrolan di WAG itu agak-agak tepi jurang mbak.
1: Agak-agak gimana gitu ya. Betul,
3: tadi saya udah ngomong ke Mbak Reni ya, kadang kita gak buka chat setengah hari itu udah 200-300 tuh.
1: Oh, berarti
3: dan
1: emang aktif banget
3: yang
1: ya.
3: Yang gak pernah hilang di WAG itu adalah tertawanya. Baik itu emot, foto, stiker maupun voice note-nya bang ya.
2: Betul.
3: Dan kami punya icon itu untuk voice note tertawa ya.
2: Dan koleksi stikernya jauh lebih banyak anggota-anggota sendiri.
1: Iya. Baik teman-teman gerombolan, luar biasa sekali ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih. Ya memang ini luar biasa sekali ternyata. Dan juga banyak lucunya, banyak happy-nya. Tapi ternyata memang ada sisi-sisi yang memang kita harus lebih banyak belajar nih dari teman-teman gerombolan terkait dengan dunia kesehatan. Namun sebelumnya kita akan break dulu ya. Pemirsa dan pendengar, kami akan kembali selepas komersial berikut ini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peradual teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, masih dalam obrolan komunitas dan masih bersama dengan komunitas Gerombolan. Kita pada kesempatan di malam hari ini ya, ini juga kita akan kembali ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Di sini ada Mas Hoki, Mas Dedi, dan juga Mas Anwar ya. Kita lanjut ya, langsung aja. Kalau tadi kita udah seru-seruan di segmen pertama, aku pengen lebih agak serius nih sama teman-teman Gerombolan di sini. Sebenarnya Gerombolan ini sendiri ada nggak sih yang dikatakan program kerja? Nah, pengen siapa ya? Ada yang lirik-lirikan lagi nggak sih? Ke Mas Dendi kalau kayak gitu silakan.
3: Baik, kalau untuk program kerja ini gimana ya? Kok kayak terkesan kepala daerah gitu ya? 100 hari harus ada pencapaian gitu. Kalau dibilang program kerja secara komunitas sih, kami itu belum ada yang memang terstruktur. Cuman kami itu punya kalender latihan ataupun silaturahmi ataupun olahraga bareng gitu Mbak Yam.
1: Iya.
3: Jadi per dua minggu itu, terus terang sempat vakum, sekarang udah mulai aktif kembali. Jadi kami bikin giat bareng nih. Misal di dua minggu pertama itu,
1: iya,
3: mungkin giatnya itu lari di jalan atau ngerut. Nanti di dua minggu berikutnya kita buat event itu yang trail run atau on-on seperti itu. Cuman kalau kami bikin giat bareng itu, konteks olahraganya itu kami nomor dua kan, lebih kepada silaturahminya.
2: Betul.
3: Kumpul-kumpul antara teman yang satu dan yang lain. Mungkin kan kami ini kan juga punya kesibukan masing-masing, gak bisa saling tegur sapa secara langsung tatap muka ataupun ngobrol bareng gitu Mbak. Jadi
1: iya,
3: kami upayakan di dua minggu itu melalui program olahraga yang kami coba giatkan kembali ya Bang Oki ya, seperti ya, itu ya.
1: Oke, nah ini kalau selain dari program olahraga sendiri ada yang lain gak nih? Itu Mas Anwar mau tambah sesuatu?
0: Iya, kalau program di luar daripada olahraga, kalau untuk komunitas kan jelas tuh ada namanya, kita latihan bareng, olahraga bareng, kemudian juga event-eventnya tadi, kegiatan-kegiatan tadi itu kita kita putar-putar atau kita ganti-ganti lah. Misal sesekali kita juga lakukan gerombolan night run yang di jalan, lalu kita juga lakukan yang di gerombolan night trail run yang di hutan. Kemudian kalau untuk orang pribadi, kita masing-masing biasanya bukan latihan sih namanya, tapi membiasakan diri, karena olahraga itu bagi kami kebutuhan.
1: Iya.
0: Kalau tidak berkeringat itu rasanya kayak apa ya? Jadi tetap kami melakukan latihan, tapi tidak bersama. Kadang-kadang kami masing-masing di titik yang sama, di tempat yang sama, misalnya di Bukit Mas, di Gunung Selatan, tapi tetap kita bertatap muka. Biasanya setelah selesai olahraga itu tetap kita melakukan silaturahmi.
1: Oke, baik. Nah, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerombolan ini pasti kan ada yang namanya pembiayaan dan lain-lain ya. Saya pengen ke Mas Oki, gimana nih cara mengatasi biaya-biaya yang dihadirkan dalam kegiatan event-event? Mungkin ada mitra atau kerjasama seperti apa?
2: Cocok pertanyaannya.
0: Pertanyaannya pas ini, saya
1: kebetulan. Oke, langsung juga deh dijawab.
0: Bendaharanya ini. Sebenarnya namanya nih Oki.
1: Bendahara gitu.
0: Oke, Purbaya sebenarnya. Cuman
1: oke, Menteri Keuangan ya.
0: Jadi pertanyaannya cocok sudah.
1: Oke, okay, siap. Silakan.
2: Untuk kegiatan yang teman-teman lakukan gerombolan yang pastinya satu.
1: Oh, yes. Ada dua, tiga berarti ini.
2: Proposal.
1: Iya. Yeah. Nah,
2: kita di awal-awal kita lakukan pengumpulan dana dari sumbangan dari teman-teman semua. Okay. Nah, sumbangan-sumbangan ini ialah hasil dari kegiatan yang alhamdulillah tiap tahun kita lakukan. Contoh pada saat bulan puasa ya, kita aktif memberikan takjil, kemudian sumbangan ke masjid-masjid ya. Lalu beberapa event yang pernah berkolaborasi dengan teman-teman gerombolan. Nah, sisa dana yang ada itu diolah ya tadi kembali lagi ke internal teman-teman gerombolan.
0: Jadi begini Mbak, supaya terarah.
1: Iya.
0: Kami di komunitas gerombolan ini juga sebagai apa namanya?
2: Community partner.
0: Okay. Jadi event-event yang biasa diselenggarakan terutama Panran itu banyak instansi atau siapapun yang menggelar anniversary itu menggait kami sebagai komunitas partnernya. Nah, dari situ kan ada biaya tuh. Nah, dari situlah masuk sumber pendanaan yang kami kumpulkan.
1: Oke, berarti memang banyak sekali untuk event-event di luar sana ya, apalagi terkait dengan RAN itu pasti ini ya, gerombolan selalu digait gitu ya, diikut sertakan begitu ya Mas Ok ya berarti.
2: Ya, kurang lebih seperti itu Mbak. Ya, jadi di luar sana alhamdulillah ya masih apa namanya beberapa teman-teman mempercayakan ya eventnya kepada gerombolan untuk jadi community partner. Ya, itulah yang kita jaga supaya eventnya jalan.
1: Pernah pusing gak nih? Biasanya kalau bendaharanya gak pusing ya, aduh duitnya kurang atau gimana-gimana.
3: Sekarang aja masih pusing.
1: Pusing kenapa nih? Mungkin ada event terdekat yang bakalan dilakukan?
3: Ya.
2: Event terdekat besok ada ya.
1: Oh, besok banget nih kan ya.
2: Dari teman-teman Alti ya. Kemudian gak lama kita
3: di minggu depan tanggal 30 ya, eventnya Indo-Tionghoa.
2: Indo-Tionghoa.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kita community partner dari Indo-Tionghoa ITH RAN.
3: Ya, betul.
0: Jadi kayak dan juga ada beberapa apa namanya tuh instansi yang sudah menghubungi, tinggal minta persetujuan untuk event-event berikutnya.
3: Event apa yang ketua? 17-an atau?
1: Oke, kita bahas yang terdekat dulu nih. Event yang mau dilakukan apa tadi nih? Ada yang Tionghoa?
3: Indo-Tionghoa di tanggal 30 Mbak. Iya. Minggu depan.
2: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ya.
3: Kebetulan itu juga anniversary-nya Indo-Tionghoa yang ke-20 kalau nggak salah Bang Oki ya. Bertepatan dengan anniversary-nya Indo-Tionghoa School.
1: Bertepat di mana nanti?
3: Di Indo-Tionghoanya.
2: Di sekolah Indo-Tionghoa.
1: Oh, di sekolahnya. Iya. Dan ini yang menyelenggarakan berarti mitra ya? Bermitra gitu?
2: Ya, community partner bahasanya.
1: Iya, community partner gitu ya. Oke, dan biayanya gimana nih sampai hari ini? Udah terkumpul semua atau masih bingung nih Mas Denny?
3: Kalau biaya kayaknya kan itu pembiayaan kan full dari pihak sekolah yang mengelola biaya pendaftaran. Cuman kalau dari kami sebagai komunitas partner itu ada seperti fee ya Bang Oki. Ada fee yang dibayarkan ke kami selaku pelaksana. Ya, kami kan yang mengatur teknis dan juga segala macam untuk urusan resnya nanti Mbak pada hari hanya seperti itu.
1: Nah, terkait dengan program-program yang seperti ini ya, tadi kan berarti sudah masuk bisa dikatakan bukan olahraga saja dong, tapi juga ada program sosial ya, seperti bagi kita jil ya, bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke masyarakat. Peka juga ternyata teman-teman perempuan kita luar biasa, bukan cuma untuk kesehatan ya, tapi juga untuk lingkungan.
2: Semuanya harus bermanfaat kepada semuanya.
1: Iya.
2: All for one, one for all. Kata Aldi Tahir, semua itu milik Allah.
1: Oke. Nah, di sini ada sedikit game sedikit nih dari saya nih. Sebelum kita ke penghujung-penghujung nih, karena di sini sudah ada pelari-pelari kita, langsung nanti dijawab satu per satu ya. Ya. Pilih ya dari Mas Denny dulu deh. Maraton atau sprint?
3: Maraton.
1: Wah, kenapa tuh?
3: Karena kalau kami di lari trail itu yang terbentuk itu on endurance-nya, Mbak, bukan kecepatannya.
1: Oke, langsung Mas Anwar, maraton atau sprint?
0: Kalau saya sih maraton, karena mau dipaksa sprint juga bahaya.
3: Karena sudah tua, Mbak.
0: Karena sudah tua.
1: Iya, oke. Mas Oki, maraton
0: sudah tua sih. Karena sudah tidak muda.
1: Iya,
0: gunakan kalimat yang baik dan benar.
3: Iya, salah.
1: Izin gitu ya. Oke, Mas Oki, maraton atau sprint?
2: Kembali ke maraton, Mbak, karena kita memang basicnya endurance.
1: Oke. Okay.
2: Tahan lama, bukan cepat.
3: Tahan lama.
1: Lanjut lagi, kembali ke Mas Denny. Lari di gunung atau lari di pantai?
3: Di gunung.
1: Wey, Mas Anwar langsung. Gunung atau pantai?
0: Pasti gunung lah, ngapain di pantai. Kecuali kalau pusing baru ke pantai, itu pun bukan lari.
1: Ngadem.
0: apa namanya itu ngepantau lah,
1: ngepantai mandian.
2: Tapi setisi bang, start di lantai, naik gunung, finish di pantai lagi.
1: Nah, bisa lah ya, disambung ya. Oke, okay. Mas Oki, lari di gunung, lari di pantai?
2: Pastinya naik di gunung.
1: Oke, okay, lanjut Mas Oki, lari pagi, lari sore?
2: Lari malam.
1: Lari malam, malah pilih ke malam, kenapa Mas Oki?
2: Karena waktu saya lebih panjang di malam.
1: Ah, oke. Okay. Tapi kalau kita lanjut langsung nih pertanyaan. Tapi kalau malam itu biasanya di mana nih tempat larinya?
3: Di mana aja sih?
1: Di mana aja? Oh, di mana aja ya dimana gitu. Aja.
2: Kalau dulu kita lari mesti ada temennya, sampai temennya habis kita kasih jawaban, sampai nggak ada jawaban lagi. Ayo lari. Pasti ada jawaban, alasan.
1: Okay.
2: Ayo lari, pasti ada alasan. Sekarang nggak pakai alasan, ada waktunya kita lari.
1: Iya. Berarti biar sendiri tetap gas aja ya.
2: Biar sendiri kita gas. Bagaimana Pak Nur?
1: Agak Pak Anwar lagi nih, gimana nih? Lari pagi, lari sore, atau lari malam?
0: Ya, lihat kondisi sih.
1: Kondisi.
0: Kalau mau dijawab lari pagi, lari sore, lari malam, semua ada memang waktunya. Kalau kita misalnya di pagi hari, ya kita lari di pagi. Kalau misalnya kita sibuk dari pagi sampai sore, begitu ada jadwal malam, ya kita sempatkan ikut lari di malam hari.
1: Bijak banget Pak Anwar.
0: Sudah tidak muda lagi.
1: Oke, lanjut. Ya. Ke Mas Denny nih, lanjut. Lari pagi, lari sore, lari malam.
3: Kalau saya sih pagi sore, tapi bukan restoran Padang ya. Karena memang terus terang kalau di pola latihan saya itu pun pola olahraga saya itu, saya lebih cenderung ke hybrid mbak. Jadi kalau pagi itu saya biasa ngerut di Islamic. Kalau sore saya trail. Kalau malam biasanya olahraganya agak gila-gila sedikit. Saya boleh cerita sedikit gak?
1: Boleh langsung.
3: Ada yang agak-agak gila dikit dari kelompok itu pada zaman.
1: Apa
3: jadi
1: itu?
3: Kami itu pernah sama Bang Oki juga nih.
2: Antinya.
3: Kami start olahraga jam 11 malam mbak. Tahu gak kelarnya jam berapa?
1: Jam berapa?
3: Orang ajan subuh. Orang ajan subuh kami baru finish mbak. Bayangin itu ngapain coba gitu.
1: Itu larinya melek tapi ya?
3: Tetap. Melek, iya meleng, iya juga mbak gitu.
1: Melek, iya meleng juga ya. Oke, nah ini cerita menarik dari Mas ini. Pengen juga dengar dari Mas Anwar, ada cerita menarik gak nih selama di gerombolan?
0: Wah, cerita menariknya banyak lah.
1: Satu.
0: Kita buka sesi lah sampai jam 4 subuh kalau mau banyak. Jadi yang paling, jadi yang paling menarik di gerombolan ini, we are like family. Kita semua tuh merasa seperti satu keluarga, satu kesatuan yang kalau satunya terluka, kita olok-olok dia sampai dia terbantai terluka. Nah, tapi dari sikap-sikap begitulah yang menghadirkan apa namanya rasa persaudaraan kita itu semakin kuat dan semakin erat.
3: Ya.
0: Itu sih yang saya rasa. Jadi teman-teman itu memang mental yang kalau misalnya dibully, apa diejek dan lain sebagainya. Untuk orang lain mungkin sudah drop down, tapi kalau kita di komunitas yang bagusnya saya lihat kita tetap bermental bahwa kita ini tetap saudara.
1: Okay. Itu dia. Benar-benar ini ya membawa sesuatu komunitas yang isi-isinya nih saudara semua rasanya ya. Kalau ada yang satu terluka
0: biar aja dia.
2: Ditambahin
1: ternyata.
2: Kirain
1: disayang-sayang ternyata
0: Dan itulah yang menjadikan kita saudara.
1: Iya, cakep. Enak tuh ya. Oke, langsung ke Mas Aki. Ada cerita menarik gak nih selama di gerombolan? Apalagi ya, lama banget nih udah di gerombolan.
2: Gini mbak, saya masuk di gerombolan itu gak tersintas sedikit pun mau seserius ini dalam hal lari.
1: Oke.
2: Dulu ya tadi diajak lari banyak sekali alasannya. Sekarang gak ada alasan lagi untuk gak lari.
1: Iya.
2: Bahkan ini kok makin dalam ya bang.
3: Iya.
2: Makin merogoh kocek malam lihat malah lihat event-event yang ada di luar. Kita udah gak pernah berpikir lagi, oh kita nih lari buat apa sebetulnya.
0: Apa sih yang dicari?
2: Betul, apa sih yang dicari? Ternyata ya semua itu ya kembali lagi kita ini jadinya bersaing dengan diri sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Persaingan yang jauh lebih berat bukan bersaing dengan orang lain ternyata. Bersaing dengan diri sendiri dan yang paling susah dalam olahraga ini, Mbak, itu bukan menyelesaikan eventnya. tapi bagaimana konsisten tetap latihan.
1: Yes. Okay.
2: Untuk menyelesaikan event tersebut.
1: Itu dia pesan kuncinya. Saya baru sambung. Ini semakin malu semakin ini ya,
0: makanya,
1: semakin
0: kritis dirasa jadi. Di
1: Iya. Nah, kita lanjutin nih, teman-teman ya. Di sini ada ke Mas ini lagi, jalur menanjak atau jalur menurun?
3: Aduh. Kalau bicara yang beratnya, menurun lebih berat daripada menanjak.
1: Oh, kirain lebih gampang menurun. Kenapa itu?
3: Kalau anak trail pasti tahu kenapa menurun lebih berat daripada menanjak, Bu.
1: Oh, gitu. Seperti ya. Itu. Jadi rasanya enggak bisa dibagi nih.
3: Gak bisa. Turun itu gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Bagi sebagian orang mungkin kalau menanjak itu berat banget ya. Tapi kalau yang sudah mainnya rute-rute panjang, rute long, rute ultra itu, turunan itu adalah musuh terbesar untuk pelari trail.
1: Iya. Saya juga baru tahu nih. Kalian malah menurun lebih gampang, kan turun doang gitu kan.
3: Doangnya itu.
1: Iya, doangnya itu. Ternyata lebih susah ya. Oke. Kalau Mas Anwar sendiri sama nih berarti menurun
0: kalau
1: menanjak.
0: Kalau itu kan lihat faktor lagi. Tadi teman-teman mengatakan kalau saya ini kan sudah tidak muda lagi. Jadi kalau menanjak atau menurun, menurun itu sepertinya sangat sulit. Kalau sebagian orang menganggap turun itu lebih enak karena tidak menggunakan tenaga banyak, istilahnya itu downhill lah. Tapi kalau bagi saya, downhill itu merusak persendian lutut saya. Jadi kadang-kadang ngilu dia setelah malamnya itu. Sementara kalau menanjak, ya namanya juga pelari trail itu kan tidak harus lari. Jalan pun bukan aib. Maka saya lebih menanjak lah daripada menurunnya. Tapi ya, kalau kita mau menggeluti dunia trail run, tidak mungkin ada turunan kalau tidak ada
1: tanjakan. Cakep. Okay. Lanjut ke Mas Oki, gimana aja jalur menanjak atau menurun?
2: Kalo sama. Sama, Pak. Turun, Pak. Turun, karena secara data ya, secara data saat.
0: Bosen nih, dosen.
1: Gimana tuh?
2: Kalau naik itu, Mbak, kita ngangkat satu kali berat tubuh. Saya ingat saya. Kalau kita turun,
3: tiga kali.
2: Ya, tiga kali, bahkan sampai 10 kali. Makanya lebih susah turunan.
1: Iya.
2: Resikonya juga jauh lebih besar di impact di lutut dan di ankle. Seperti itu.
1: Ternyata kalau untuk orang awam nih, apalagi untuk saya juga, ternyata seperti itu ya konsepnya. Tak kirain memang lebih enaknya turun ya, kalau yang lebih beratnya mungkin kalau yang gak terbiasa kali ya.
0: Kalau jalannya santai aja saya rasa gak masalah.
1: Tapi kalau
0: di trail run ini kan dituntut kita punya face. Face itu kecepatan lari atau jalan tertentu yang kita harus targetkan. Jadi kalau kita turun itu biasa kita sebut istilah downhill, itu memang apa namanya, kalau kita tidak terbiasa itu pasti sendi-sendi kita akan sakit jadinya.
3: Ini sendinya aman begitu?
0: Aman.
2: Ada sponsor nggak obat sendi?
0: Nggak usah disebut, bahaya.
1: Nah ini bicara terkait dengan kalau lari di gunung-gunung nih, biasanya rame-rame, ya udah pasti rame-rame atau sendiri-sendiri?
3: Gini Mbak, kalau kami itu pola olahraga kami itu kalau rame-rame itu nggak olahraga. Karena pasti pertama jalan santai dan kedua ngobrol. Tapi kalau udah namanya olahraga pasti masing-masing. Seperti yang tadi dibilang sama saya sebut Pak Ketua beliau kan. Jadi kalau setiap harinya itu kan kami berkumpul misalnya di Bukit Mas atau di Gunung Selatan nih Mbak. Mungkin startnya itu masing-masing karena kami fokusnya olahraga. Cuma nanti pada saat selesai ataupun finish itu pasti bareng.
2: Kita kumpul di titik yang sama.
3: Kumpul di titik yang sama. Cuman kalau untuk pelaksanaannya itu kami masing-masing. Paling ketemunya cuma di jalur gitu, bertemu sapa.
0: Dan kalau misalnya mau di bersamakan kita yang lari ini, paling kita buka kegiatan itu kita sebut dengan trail run wisata. Nah, itu memang khusus untuk kita jalan bareng, tidak ada target yang kita kejar. Harus lajunya sekian. Itu biasanya kita lebih mempererat silaturahmi. Karena nanti biasanya ada finishnya.
3: Ya, itu ada intinya di gerombolan itu ya. Yang penting itu ada finishnya. Jadi finish itu bukan finish dalam artian betul-betul garis finish. Finish itu kalau di kami itu mikirnya mesti ada makan-makannya nih gitu.
1: Iya,
3: yang jadi olahraga ini kayak formalitas ya gitu. Yang penting itu makan-makannya ya.
2: Serunya di situ.
1: Iya. Dan kita sembari ini membaca ya dan juga menyapa untuk teman-teman kita yang sudah hadir di YouTube ya, di kolom komentar di YouTube di sini kalau bisa dilihat ya di layar TV ada yang mengatakan bahwa menyala gerombolan, woi, dari siapa nih? Dari Sanmo ya, jadi Sanmo. Di bawahnya, wih, berapi-api semua ya. Rata-rata berapi-api gerombolan X Jaya. Wah, ini anak-anak gerombolan kali ya. Ada juga dari Hekal. Ini apa ya? Wah, nonton dari awal ya nanti ya. Lalu ada di bawah lagi di sini Tarakan ya. MBG, Mas Bams ganteng. Wah.
0: Ikon juga tuh Mas Bams tuh. Ikon kita juga di gerombolan.
1: Ah, berarti yang nama Mas Bams ini ya.
0: Itu kalau lihat, wah, jelas pasti kepincut. Karena dia memang ganteng.
1: Ini berarti Mas Bamsnya juga lagi nonton kita ya di sini. Oke, boleh sapa dulu teman-teman gerombolan yang sudah nonton kita di YouTube, boleh sapa-sapa di kamera.
2: Hai. Halo Mas Wid, halo Mas Bam,
0: halo
2: Kang Sis,
0: halo sebentar.
1: Semuanya ramai jadi.
3: Halo Bapak Pemersatu Bangsa.
1: Iya. Ada ininya sih untuk gerombolan sendiri, apa ya namanya? Bahasa apa? Yel-yel atau apa? Tagline mungkin dari gerombolan sendiri?
3: Apa ya?
0: Kita lebih senang menyebutnya majelis. Dan ini kalimat ini memang kalimat yang apa namanya, susunan struktur kalimatnya itu memang sudah dipikirkan baik-baik itu, dan dia akan lebih apa namanya, tetap akan lebih apa namanya itu ya, hidup untuk beribu-ribu tahun yang akan datang. Majelis Lari Trail. Nah, itu kalimat yang apa ya, enak kedengarannya.
3: Ada Mas Bambang
0: dulu. Ganteng, mau disebut namanya datang deh. Selamat datang Mas Bambang.
1: Oke, dan kita tersisa waktu beberapa menit terakhir lagi. Saya juga pengen ini menanyakan yang terakhirnya. Mungkin di luar sana atau penonton kita juga sudah ada yang terpikat dengan komunitas gerombolan ini. Kira-kira terima gak sih kalau misalnya tiba-tiba mereka nanti ikut join di tongkrongan gerombolan ke Mas siapa dulu nih? Mas Oki nih di ujung.
2: Kalau mau join, ayo bergabung ya, kita latihan bareng dulu. Ya, kita latihan bareng dulu secara kita kenalan dulu, ya kan? Tapi kalau secara administratif dan struktur data kelembagaan, tata surat menyurat, kita udah ada ya, karena kita memang terdaftar resmi komunitas gerombolan ini. Bukan gerombolan, GRMBLN.
1: Aduh, lupa lagi kita bahas ya. Kasihkan ya.
2: GRMBLN, ya, bacanya gerombolan. Secara data pendaftaran, bagaimana syarat-syaratnya itu ada. Tapi sebelum itu ya, kita kenalan dulu, ayo kita latihan bareng. Biasanya teman-teman itu ada di Bukit Mas jam 4 sore gitu kan. Nah, pasti ada salah satu anggota dari gerombolan yang di sana.
1: Oke. Baik. Berarti nggak perlu menghubungi atau langsung datang aja gitu?
0: Ya, jadi begini, pendaftaran itu sebenarnya natural. Orang itu akan berkumpul, kita juga melihat orang ini serius enggak. Nah, terutama misalnya pendaftaran itu kan formalitas tuh. Ada memang form pendaftarannya, tapi sebelumnya tuh dia cocok nggak nih sama kita nih? Dan sampai dia baperan begitu, itu juga perlu menjadi pertimbangan kami kalau ada misalnya ada yang mau bergabung. Dan sampai nanti tersinggung, itu kan yang kita jaga kan, yang hal-hal seperti begitu. Sementara kami ini
2: cari teman.
0: Tingkat-tingkat ketersinggungan begitu tuh sudah
1: tinggi banget ya.
0: Itu biasanya terlihat saat kita latihan bareng. Okay. Jadi misalnya ada teman bawa teman, nah kita latihan bareng lah. Nanti kadang-kadang sementara jalan mereka kan menganalisa tuh, kok begini ya obrolannya. Ada yang merasa tidak sepaham, maka besok diajak tidak akan datang. Tapi kalau ada yang merasa cocok begitu, maka dia tetap ikut latihan. Itu pun juga biasanya kalau setahu kami sih tidak terlalu bertahan lama, karena memang latihan kami itu kadang-kadang kalau kena misalnya siapa yang menjadi pembuka angin, kadang mereka kencang tidak bisa mengikuti, maka besok tidak mau ikut lagi. Kapok. Tapi ada yang misalnya kalau pembuka anginnya itu slow gitu kan, dia bisa melihat kondisi orang yang sementara sedang berusaha untuk bergabung, biasanya bertahan enggak antara bertahan dan tidak bertahan. Tapi rata-rata kebanyakan tidak bertahan lah. Jadi susah juga kalau mau dibilang kita terbuka sebenarnya. Siapa saja boleh bergabung di gerombolan, tapi ya kita apa istilahnya tuh?
2: Kita mau
0: main dulu lah gitu.
2: Betul. Ayo kita main dulu. Kita mau bonding ini agak sedikit.
0: Minimal ada sotonya lah dulu.
1: Bagaimana Pak? Iya. Betul. Oke, terakhir ke Mas Denny. Mas Denny mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana?
3: Kalau pesan-pesan secara khusus sih nggak ada. Yang jelas pada prinsipnya kita olahraga itu untuk hidup sehat, dan terutama buat kami pribadi di gerombolan itu, kami olahraga itu bukan untuk berkompetisi dengan orang ataupun komunitas lain, lebih cenderung berkompetisi ataupun mengalahkan diri kami sendiri, terutama kami yang dulu.
1: Okay.
3: Seperti itu sih mbak.
1: Siap.
3: Motivasinya dulu sih itu kayaknya yang perlu
0: dibahas
3: sama mindsetnya. Gak boleh, ini bukan waktunya untuk.
0: Oh iya betul.
1: Oke, okay. Ke Mas Anwar lagi kata-katanya singkat aja. Apa itu?
0: Apa
1: untuk
0: itu?
1: Menyampaikan kepada teman-teman di luar sana.
0: Ya, gerombolan jangan dilihat sebagai komunitas yang menyeramkan, tapi lihatlah dia dari orang-orang yang apa ya? Bilang sudah. Bagus kok sudah tadi itu.
3: Tiba-tiba lupa minum obat.
0: Ini gara-gara si Jami ini. Ya, jadi gerombolan itu apa namanya? Asik lah gitu ya. Yeah. Kalau saya melihat sendiri, saya merasa bersyukur karena di usia saya seperti saat sekarang ini, biasanya kebanyakan orang yang seumuran dengan saya itu banyak menghabiskan hari hanya berdiam diri, tidak ada teman ngobrolnya, banyak melihat apa namanya, hanya bertemankan dengan televisi, dengan gadget dan lain sebagainya. Sementara berkumpul dengan gerombolan ini, kita merasa seperti orang yang sudah mati suri tapi hidup kembali. Saya merasa begitu. Itu kata singkat itu ya, sangat singkat. Bisa saya mau tambah kayak lagi sebenarnya 2 menit, tapi nanti terlalu singkat deh.
1: Oke, saya geser ke Mas Oki, silakan.
2: Oke. Untuk teman-teman di luar sana ya, kalau melihat teman-teman gerombolan, ya kami ini ya tadi benar kata Bang Denny, kami tidak berkompetisi dengan siapapun. Kami berkompetisi hanya dengan diri sendiri. Bagaimana mengalahkan diri sendiri ya, gerombolan itu sebetulnya ada di diri kita masing-masing ya, bukan secara komunitas ya, hanya sekedar grup seperti itu ya. Kemudian ya sekedar grup, tapi kok aneh ya Pak, dibikinkan badan hukum ya Pak.
0: Ada badan hukum.
2: Jadi ya itu tadi, tetaplah olahraga, karena olahraga itu ya investasi untuk masa depan.
1: Untuk. Oke, baik. Itu penutup yang cantik sekali. Terima kasih untuk Mas Oki, Mas Anwar dan juga Mas Denny yang sudah membersamai kita di malam ini. Semoga selalu menginspirasi ya, terkhususnya untuk anak-anak muda di luar sana dan juga untuk komunitas-komunitas di luar sana.
0: Amin.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, spesifiknya kepada teman-teman gerombolan di malam hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin terlewatkan, Anda bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, yakni di RRI Tarakan Official. Dan saya Jubaida menutup perjumpaan dalam segmen Ngobras malam ini. Terima kasih dan selamat malam.
0: Dadah.

Pendengar Pulau Utara akan kanal informasi dan inspirasi setelah Anda mendengarkan dan juga mengikuti Ngobras, Ngobrol Parang Komunitas. Kami ucapkan selamat datang di Ruang Rindu di malam ini.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Lagu dari Fora Nons Blodas dengan What's Up ya. Ini baru saja kita hadirkan pendengar di ruang dengar Anda. Dan ternyata lagu dari What's Up ini tuh menceritakan terkait dengan keputusasaan, pencarian jati diri, dan harapan di tengah dunia yang melelahkan. Ini kayaknya banyak yang relate nih sama lagu satu ini. Lagu yang menggambarkan seseorang yang menghadapi tekanan hidup, mencoba mencari kejelasan, dan akhirnya ia melepaskan emosi lewat teriakan minta tolong ya, agar keadaan bisa menjadi lebih baik. Bait awal ini menceritakan terkait seseorang yang bangun di pagi hari, melihat ke langit dan merasa lelah dengan rutinitas serta tekanan hidup hingga berteriak, "What's going on?" ya, apa yang sebenarnya? Dan juga di angka 25 tahun dalam lirik melambangkan fase usia ketika seseorang udah mulai menyadari realitas kehidupan. Berjuang keras mencapai tujuan namun sering merasa bingung atau juga masih sering tertinggal. I try, oh my god, do I try? Menunjukkan usaha maksimal yang dilakukan seseorang untuk bertahan hidup, meski sering merasa ingin menyerah di atas bukit. Dan teriakan, hey, yay! Di bagian refrain berfungsi sebagai bentuk kataris atau pelepas stres dan rasa frustasi yang selama ini dipendam sendirian. Jadi kalau bisa kita tarik benang merahnya pendengar, lagu ini ternyata menceritakan ya terkait dengan kisah seseorang yang umurnya sudah tidak muda lagi. Di angka 25 biasanya juga memang sering banyak ingat yang mengalami fase-fase bimbang. Wah belum jadi apa-apa, wah gimana ya udah pertengahan 25 nih, duh bingung banget, udah kerja keras tapi kok hasilnya belum kelihatan. Udah sana-sini ya, udah benar-benar banting tulang dari pagi, siang, sore, malam, ketemu subuh ya, tapi nihil, ada sih hasilnya tapi kayak ini doang, apa ya, numpang lewat. Hari ini kita terima gaji, seminggu ke depan udah habis lagi. Terus kita harus bekerja, bekerja, bekerja, dan seperti itu terus. Rutinitas yang terulang, kalau kata orang sekarang, template yang membingungkan, membosankan, tapi mengikat. Pengen dilepas, tapi butuh kerjaan. Nggak kerja, jadinya pusing. Jadi kayak dilema ya, dalam lagu itu kayak benar-benar menandakan seorang yang dilema. Di umur-umur yang sekarang masih terlihat orang yang menyedihkan, tertinggal, dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu hanya perasaan kamu saja. Coba kulik lebih dalam diri kamu, coba dalami diri kamu lebih dalam lagi, lebih berani lagi dalam langkah keluar dari zona nyaman kamu, dan tanya sama diri kamu, apakah benar kamu pernah benar-benar menuntaskan sesuatu yang mungkin kamu pernah janji sama diri kamu? Tapi gimana hasilnya? Benar enggak kamu jalanin, atau cuma sekedar janji dan setelah itu kau mengatakan ah capek, ah nggak bisa.

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Hard to say I'm sorry. Ini baru saja kami hadirkan musik dari Chicago, menceritakan terkait dengan rasa penyesalan yang begitu mendalam, keruntuhan ego, dan kesulitan seseorang untuk mengucapkan kata maaf kepada orang yang ia cintai setelah melakukan kesalahan. Wah, gengsi mengucap maaf kepada orang yang ia cintai. Padahal sebenarnya dia pengen banget tuh ngomong kata maaf. Cuman kayak gimana ya, tertahan dengan sesuatu hal yang dia rasa benar, padahal itu hanya bisa menghancurkan hubungannya dan membuat hubungan semakin gengsi dan juga semakin renggang. Hubungan yang sempat renggang karena pasangan merasa lelah dan butuh waktu untuk sendiri. Lalu ada makna mengakui kesalahan dan berkata maaf terasa sangat berat karena terhalang ego diri sendiri. Dan ada keinginan yang kuat untuk menebus kesalahan dan memperbaiki hubungan karena pasangan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dilepaskan. Sebenarnya lagu dari Hard to Say I'm Sorry ini bisa dikatakan bahwa terkait dengan yang awalnya kita merasa ego, merasa benar, merasa tidak perlu mengucapkan kata maaf. Tapi pada akhirnya kita merasa bahwa hubungan ini kita udah bangun ya lama banget ya, udah sama-sama lama banget, udah saling mengerti, bahkan udah hampir ke jenjang yang lebih serius. Masa iya sih kata maaf aja susah? Lebih baik mengucapkan maaf untuk menyelamatkan hubungan yang benar-benar memang sudah kamu rawat, yang sudah sefrekuensi banget, udah setara banget, daripada harus menjaga ego kamu dan menghancurkan semuanya. Apa iya mengulang dari yang awal hanya untuk satu kesalahan?

0: Nim, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

Terdengar dengan terdengarnya siaran ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Edisi di hari ini tanggal 22 Agustus 2026. Saat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi mendengari manapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1 dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Kami hadir menjumpai Anda dengan rangkaian acara sampai nanti di jam 12 malam. Dan untuk pagi hari ini, tepatnya hari Minggu, di lembar ke-23 Agustus 2026. Kami hadirkan lagu-lagu Katolik ya, dengan nudi nuansa musik-musik religi. Untuk hari ini lagu Katolik Aku Rindu Akan Tuhan, dan dilanjutkan lagi dari miliknya Jacqueline Kelce, Penebusku Hidupku. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
2: orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official.

0: Eh, Jang.
1: Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, Bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
0: Oh, ada, Bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, Bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya ke Jang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan

pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow. Kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak di pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, sang hangat matahari lentera jiwa yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya lagu Katolik yang akan kami hadirkan untuk Anda sebelum kita masuk ke acara musik dan informasi. Satu lagu dari miliknya Nikita, Mampirlah Dengan Doaku. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, walaupun Anda berada. Satu lagu dari miliknya tiga diva, Lot Love, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita sepekan olahraga.

Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan di antaranya. Atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 cabur biliar yang digelar di One Shot Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus. Perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Inilah berita sepekan selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggraini.

0: Informasi pertama pemirsa dan pendengar, atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 cabur biliar yang digelar di One Shot Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus.
1: Kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master tip itu kena di bola enggak maksimal. Jadi
2: atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup BMC 2026 cabur biliar yang digelar di One Shot Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus. Rajas merebut medali emas nomor single putra bola 9 setelah mengalahkan pebiliar tuan rumah Kabupaten Malinau Vino dengan skor 4-2. Kepada RRI, Rajas mengaku bersyukur berhasil menjuarai salah satu kompetisi bergengsi di Kaltara tersebut. Apalagi BMC 2026 cabur biliar diikuti para atlet dari Kabupaten Kota Sekaltara. Ia pun menjelaskan persaingan pada kompetisi kali ini terbilang sengit, meskipun dirinya sempat kecolongan 2 poin karena kesalahan teknis pukulan.
3: Ya, tadi sempat kecolongan 2 set, faktor apa?
1: Oh, itu gimana ya?
3: Harusnya kan poin.
1: Posisi bola jauh, terus kita ambil setan itu kurang enak. Jadi, kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master tip itu kena di bola enggak maksimal, jadi takutnya malah bleber bolanya. Ya, itulah tadi
3: secara teknis
1: mungkin,
3: ya.
1: Secara teknis mungkin kedepannya lebih diteliti lagi.
2: Lebih lanjut, Rajas mengungkapkan kemenangan ini menjadi motivasi bagi dirinya, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara November mendatang. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhelatan Bupati Malino Cup 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi.
1: MC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya.
2: Perhelatan Bupati Malinau Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Malinau Wempi Wemawa usai penutupan pertandingan cabur biliar Minggu 16 Agustus. Bupati menjelaskan setiap tahun pihaknya melalui KONI Malinau terus mengevaluasi perhelatan BMC. Ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
1: Turnamen yang kita selenggarakan dan itu membuktikan bahwa BMC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event BMC ini di Kabupaten Malinau. Ya, saya mengapresiasi.
2: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malinau sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi Intimung. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga. Salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: KONI Kabupaten Bulungan mulai memperketat seleksi kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus mematangkan persiapan menghadapi PORPRAP 2 Kalimantan Utara tahun 2026 melalui evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan kontingen. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo, seluruh cabang olahraga memaparkan memproyeksi kekuatan tim dan potensi raihan medali. Hasil evaluasi menunjukkan target Bulungan tetap dipatok sebesar 190 medali emas, namun jumlah atlet yang semula diusulkan sebanyak 553 orang, kini diproyeksikan menjadi sekitar 486 atlet setelah dilakukan penilaian berdasarkan peluang prestasi di masing-masing cabang olahraga. Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo menegaskan pengurangan jumlah atlet bukan bertujuan mengurangi kekuatan kontingen, melainkan memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang meraih medali.
1: Kami tidak ingin hanya mengirimkan atlet dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap atlet yang masuk kontingen memiliki peluang nyata untuk berprestasi. Karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas tetap menjadi komitmen beberapa yang harus dicapai secara terukur.
2: Heri menambahkan, hasil rapat koordinasi masih bersifat sementara. Seluruh cabang olahraga diberikan kesempatan melengkapi data dan memperkuat usulan atlet sebelum penetapan final kontingen yang dijadwalkan pada 18 Agustus tahun 2026 mendatang. Ia juga meminta seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang PORPRAP. Dartanyuser Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan dan salam olahraga.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Berhitam kau yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Baiklah pendengar dimanapun anda berada, selamat hari Minggu, selamat menikmati weekendnya dan pastinya berkumpul dengan orang-orang tersayang atau hanya sekedar istirahat di rumah untuk ngecharger diri ya pendengar, dan untuk istirahat sejenak melepaskan sudah dari hari Senin sampai Sabtu kerja, ataupun ada yang dari hari Senin sampai Jumat, atau bahkan hari ini pada masih ada yang kerja ya. Tetap semangat aja pendengar RRI program Satu Tarakan. Dan kami hadirkan satu informasi yang datang dari Ardana Cikal yang meraih medali emas Boulder Asia Youth Championship 2026. Atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damar Wulan meraih medali emas Boulder U17 pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu. Cikal mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 69,7 poin setelah pertandingan selesai secara maksimal pada babak final kejuaraan tersebut. Dan juga pendengar RRI program Satu Tarakan, atlet Jepang Nakayama Takumi merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin. Jadi selisih 5 poin ya. Dan atlet Korea Selatan Choi Yong-yeon yang menyabet medali perunggu setelah mencatat jumlah poin yang persis serupa. Jadi pemuda tersebut berjuang keras memperbaiki posisinya setelah hanya mampu menempati urutan ketujuh pada babak sebelumnya. Usaha gigi atlet muda itu akhirnya membuahkan hasil manis, menjadi yang terbaik pada putaran pamungkasnya. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia Pristiawan Buntoro mengapresiasi keberhasilan pencapaian prestasi tersebut. Cikal sendiri turut bertanding pada dua nomor perlombaan, yaitu Boulder Putra U17 dan Lead U17. Para atlet Indonesia berlaga pada kategori Lead Boulder Speed Perorangan hingga Speed Relay U17. Selain itu, kontingen nasional juga mengikuti nomor Lead Boulder Speed Perorangan serta Speed Relay U19. Informasi selengkapnya dapat anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.